Oke, teman berdua masih barengan aku Noval di jam 7 sampai jam 8 nanti kita masuk ke interval sikat, informasi singkat dan tepat. Dan di awal ini kita akan bahas kilas peristiwa yang terjadi tepatnya di tanggal 9 Oktober. Baik itu dari beberapa tahun dan beberapa dekade sebelumnya. Nah, di catatan peristiwa tanggal 9 Oktober ini tepatnya di tahun 1944 terjadi konferensi Moskwa di mana Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin memulai pertemuan penting untuk membahas masa depan Eropa di Perang Dunia Kedua. Kemudian di tahun 1946, tepatnya di Hari Hangul, resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional di Korea Selatan. Wah, untuk mengenang penciptaan alfabet Korea oleh Raja Sejong. Dan di tahun 1962, itu ada hari kemerdekaan Uganda, di mana Uganda resmi merdeka dari Inggris dan menjadi negara berdaulat. Oke, kita bergeser sejenak ke tahun 1986, di mana premiere The Phantom of the Opera, di teater, sebuah teater musikal legendaris karya Andrew Lloyd Webber, dipentaskan untuk pertama kalinya di West End London dan menjadi salah satu pertunjukan teater paling sukses sepanjang masa. Dan di tahun 2004 itu kita ada pemilu demokratis pertama Afghanistan, di mana setelah runtuhnya rezim Taliban, Afghanistan menggelar pemilihan presiden langsung pertamanya.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman.
3: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

peristiwa yang terjadi di tanggal 9 Oktober, baik itu beberapa tahun lalu atau bahkan beberapa dekade sebelumnya. Nah, tapi teman berdua tahu nggak sih kalau ternyata di setiap tanggal 9 Oktober juga diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Wah. Nah, di era belanja online seperti sekarang, layanan pos ternyata punya peran yang semakin penting. Kalau dulu kita mungkin lebih mengenal kantor pos ya mungkin untuk sekedar mengirim surat dan dokumen semata, tapi sekarang layanan pengiriman paket menjadi bagian penting dari aktivitas belanja online atau e-commerce. Setiap kali kita belanja di marketplace, ada proses panjang yang mungkin berlangsung, mulai dari pengemasan, penyortiran, sampai akhirnya paket diantar ke rumah kita masing-masing. Nah, sama proses ini membuka peluang besar nih bagi bisnis kurir dan logistis, termasuk membantu para pelaku UMKM mengirimkan produknya ke lebih banyak pelanggan. Wow, berdasarkan data BPS yang dikutip Kementerian Komunikasi dan Digital, sektor transportasi dan pergudangan di Indonesia tumbuh 9,01% secara tahunan pada triwulan pertama tahun 2025. Meski begitu, perusahaan pengiriman juga tetap beradaptasi dengan teknologi karena pelanggan sekarang menginginkan pengiriman yang cepat, biaya terjangkau, dan paket yang bisa dilacak selama perjalanannya. Nah, jadi Hari Pos Dunia bukan cuma tentang mengirim surat nih, teman perdua, tetapi juga tentang bagaimana layanan pos terus berkembang dan menghubungkan penjual dengan pembeli di era digital. Jadi, selamat Hari Pos Dunia, teman perdua. Semoga layanan pos dan logistik Indonesia semakin maju dan terus mendukung perkembangan bisnis lokal kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Alah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
0: Teman terbaik.

Oke, tema nomor 2 di pagi hari ini, karena mungkin masih pagi, mungkin tema nomor 2 mungkin ada yang masih baru bangun tidur atau mungkin masih baru beranjak dari kasurnya. Lah, ngomongin tidur nih, kita pasti familiar banget sama yang namanya alarm, terutama Gen Z dan juga Gen Millennial mungkin udah familiar juga sama yang namanya alarm. Nah, tapi siapa nih nomor 2 yang kalau alarmnya bunyi bukannya langsung bangun, malah pencet tombol snooze dan tidur lagi. Aduh, ngaku deh teman pro 2. Nah, kebiasaan menunda alarm ternyata bisa bikin kita makin sulit merasa segar di saat bangun tidur. Nah, kondisi ini dikenal sebagai sleep inertia, yaitu keadaan ketika tubuh dan otak masih terasa mengantuk, lemas, bahkan sulit berkonsentrasi setelah bangun tidur. Namun, supaya lebih mudah bangun pagi, ada beberapa tips nih yang bisa kalian coba. Nah, pertama, mungkin teman produk bisa meletakkan alarmnya agak jauh dari tempat tidur supaya kamu harus berdiri untuk mematikannya. Jadi, alarmnya mungkin agak jauhan dari kasur atau mungkin dari kamu tidur, tempat kamu tidur. Kemudian kedua, usahakan tidur dan bangun pada jam yang konsisten. Semisal nih, teman produk 2 udah terbiasa tidur di jam 10 malam, kemudian bangunnya jam 5 pagi. Sehingga setelah bangun, buka jendela agar terkena cahaya matahari pagi dan minum air putih supaya tubuh tetap terasa lebih segar. Jadi mulai sekarang, coba deh kurang-kurangin deh kebiasaan menekan tombol snooze, karena bangun pagi yang lebih segar bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Nah, semoga tips ini membantu buat teman pro 2 yang mungkin memulai hari supaya lebih semangat lagi. Selamat beraktivitas teman pro 2. Dan satu lagi, itu juga masih ada info-info lagi di program pagi ini.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman berdua, akhir-akhir ini di tengah mungkin cuacanya nggak pasti, kadang panas, juga kadang mungkin kalau malam dingin. Ini belakangan ini banyak banget nih kasus influenza yang memang lagi mengalami peningkatan-peningkatan. Jadi penting banget buat kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi termasuk buah-buahan. Nah, ada beberapa buah nih yang bisa jadi pilihan kamu nih. Pertama ada nanas mungkin yang mengandung bromelain dan memiliki sifat anti radang. Kemudian ada jeruk dan lemon yang memang kaya dengan vitamin C untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga ada pir yang kaya air untuk membantu menjaga kelembapan tenggorokan. Pepaya yang mengandung enzim papain serta pisang yang mengandung vitamin B6 dan kalium. Jangan lupa juga ada tomat, kemudian ada semangka dan melon dengan kandungan antioksidan, vitamin serta air di dalam buah-buahan. Yang mana ini bisa membantu banget buat memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh teman Pro 2. Tapi ingat teman Pro 2, mengkonsumsi buah-buahan berarti kita otomatis terbebas nih dari yang namanya influenza. Tetap jaga kebersihan. Kemudian cuci tangan, istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan gunakan masker saat kita sakit atau berada di tempat yang ramai. Yuk kita mulai biasakan makan buah setiap hari supaya kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi dan tubuh siap untuk menjalani segudang aktivitas yang ada.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman berdua, masih barengan aku Naufal. Dan sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang pastinya bakal jadi bekal semangat buat mengawali hari kamu, apalagi kalau bukan Besti, bekal semangat tiap pagi. Nah, di segmen ini kita gak cuma ngobrol bareng, tapi kita juga bakal berbagi cerita di sini, pengalaman, pendapat, dan mungkin sedikit curhat tentang hal-hal yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Karena kadang hal sederhana yang kita alami ternyata juga pernah dialami orang lain. Siapa tahu cerita kamu bisa bikin orang lain ketawa, merasa relate, atau bahkan mendapat semangat baru buat menjalani hari-harinya. Makanya aku mau ngajak Tempro 2 buat ikut nimbrung di dalam obrolan kita pagi ini. Kamu bisa banget berbagi cerita atau pendapat melalui WhatsApp kita di 081-559-708-950 atau melalui Instagram Story yang udah aku bikin barusan di @pro2jember. Jangan lupa tulis nama kamu dan daerah kamu ya kalau yang melalui WhatsApp. Nah, sekarang kita akan tunggu untuk gabungan di baik dari teman-teman di WhatsApp maupun yang dari Instagram. Kita tunggu gabungannya karena sebentar lagi kita akan bacakan nih pertanyaannya di abis ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai.

0: Bang Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Pertanyaan yang mungkin teman-teman kalau mungkin mau gabungan bisa langsung ke WhatsApp atau IG kita. Untuk pertanyaan sendiri, pernah nggak punya pengalaman kocak atau tak terlupakan bareng bestie waktu nonton event besar barengan seperti JFC atau Jember Fashion Carnival? Wah, ini lumayan, mungkin lumayan banyak yang relate dengan agenda ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya opininya atau mungkin ingin menyumbangkan pendapatnya, boleh banget gabungan langsung di WhatsApp kita di 081559708950 atau di Instagram @pro2jember. Kita tunggu gabungan dan pendapat kalian di WhatsApp. Dan ini udah ada beberapa yang gabungan di Instagram dan juga WhatsApp kita. Dan kita masih menunggu buat teman-teman yang lain juga ikut gabungan bareng di WhatsApp dan juga Instagram @pro2jember.

0: sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang. Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Oke, teman Pro 2, langsung aja kita bacain beberapa teman Pro 2 yang udah gabungan melalui WhatsApp kita di @pro2jember. Nih ada Kak Dewi nih dari Sumber Sari. Oke, kita dengerin cerita Kak Dewi. Kak, pun nonton JFC sama dua bestiku, kita berangkat dari siang karena pingin dapat tempat yang strategis. Tapi karena terlalu asyik ngobrol dan foto-foto, kita malah gak sadar kalau tempat yang kita pilih ternyata jauh dari jalur utama parade. Waduh, akhirnya kita harus jalan lagi sambil desak-desakan sama penonton lain. Udah capek banget. Tapi begitulah kostum peserta yang megah, langsung lupa deh capeknya. Sampai sekarang kalau ingat kejadian itu, kita selalu saling menyalahkan. Katanya gara-gara aku yang terlalu lama foto-foto. Hahaha. Lah, kemudian juga ada nih dari Kak Randy Kaliwates. Kalau aku, pengalaman paling berkesan justru pas mau pulang dari event. Aku sama Besti udah sepakat ketemu di satu titik. Ternyata tempatnya rame banget dan kita

susah saling menemukan. Nah, kita teleponan nih sampai bilang, aku ada di dekat pohon. Masalahnya di sana ada banyak pohon. WK. Akhirnya kita muter hampir setengah jam. Sekarang kalau pergi kemana-mana, kita selalu bikin titik kumpul yang jelas dulu. Wah, kapok banget jadinya. Wah, Kak Putri dari Patrang nih, ada gabungan dari Kak Putri. Aku pernah nonton acara besar sama Besti yang super heboh. Setiap ada peserta lewat, dia selalu ngajak aku teriak dan tepuk tangan. Awalnya aku juga malu karena orang-orang di sekitar kami tenang-tenang aja. Tapi lama-lama aku ikut heboh juga. Yang bikin lucu, besoknya suara kita berdua malah serak. Di sekolah sampai ditanya habis ngapain. Padahal jawabannya cuma habis nonton event semalaman. Maksudnya seharian. WK. Sampai sekarang kalau ada event, kita selalu ingat sama kejadian itu. Wah, lucu dan kocak banget nih gabungan dari beberapa teman kita. Baik Kak Putri, Kak Randy, juga Kak Dewi dari WhatsApp. Buat teman-teman yang masih ingin gabungan, mungkin habis ini kita bakal bacain gabungan langsung dari Instagram @pro2jember. Jadi buat teman-teman yang masih ingin gabungan, kita tunggu sampai jam 9 nanti. Oke.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah sadar gak? Kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Oke, tema nomor 2 setelah kita tadi bacain gabungan dari WhatsApp, kita sekarang pindah ke Instagram Pro 2 Jember. Ini ada beberapa yang udah gabungan. Kita dengerin bareng-bareng gabungan dari beberapa kakak-kakak yang udah gabungan. Ini ada Kak Ninda. WKWKWK, aku pernah nonton JFC sama Besti. Niatnya mau cari spot paling depan biar bisa lihat kostumnya dengan jelas. Kita udah jalan jauh banget. Eh, ternyata pas saya malah berdiri di belakang orang yang tinggi semua. Ujung-ujungnya kita cuma bisa lihat hiasan kepala peserta doang. Tapi justru itu yang sampai sekarang kalau diingat bikin ketawa. Terus juga ada Kak Ed Fajaraja. Pernah banget aku sama temanku udah janjian dari jauh-jauh hari mau nonton. Udah siapin outfit paling kece juga. Pas ketemu ternyata kita pakai baju yang warnanya sama persis. Padahal gak janjian. Akhirnya malah foto-foto terus panjang acara. Niatnya mau lihat JFC, pulangnya malah punya stok foto buat setahun. WKWKWKWK. Terus ada ini juga dari Kak Amelia.p. Aku paling ingat waktu nonton event sama Besti, kita sibuk banget merekam semua penampilan. Tiap ada peserta lewat, track bosnya bilang, woi bagus banget. Eh, pas pulang baru sadar, video yang direkam kebanyakan goyang karena kita sendiri terlalu semangat. Waduh, tapi kalau dilihat lagi malah jadi kenangan paling lucu. Dan terakhir ada dari Kak Raka 04. Bestiku tuh kalau diajak ke event selalu punya misi tambahan, kulineran, WKWKWK. Jadi sebelum acara mulai, kita muter tuh cari makanan dulu. Pas acara udah mulai, malah sibuk cari tempat duduk sambil bawa jajanan. Tapi seru sih, ternyata yang paling diingat bukan cuma acaranya, melainkan drama kecil sepanjang perjalanan bareng dia. Wah, menarik nih cita-cita dari para besti kita, baik di WhatsApp dan juga di Instagram @pro2jember. Nah, setelah lagi teman Pro 2, kita bakalan masuk ke interval berikutnya. Lebih tepatnya lagi, kita bakalan masuk di segmen Insight, Inspirasi Pagi Terupdate. Stay tune terus di Instagram @pro2jember, karena aku bakalan nginfoin ada informasi apa di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Dan sekaligus interval ini bukan interval terakhir barengan aku, karena nanti juga ada teman aku di interval berikutnya di siang hari untuk nemenin siang kalian bareng lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hits, dan kalian bisa request apapun nantinya.

Oke, teman berdua masih barengan aku Noval di interval terakhir bareng aku di pagi ini ada Insight, inspirasi pagi terupdate. Dan kali ini topiknya seputar lingkungan hidup. Nah, jadi buat teman perdua yang mungkin udah buka Instagram story kita bisa dicek lagi. Jadi buat teman-teman yang mau gabungan bisa langsung gabungan melalui WhatsApp kita di 081559708950. Dan untuk topiknya sendiri kita tuh ada topik kota makin panas. Menurut kamu yang paling terasa apa? Jadi untuk teman perdua yang mungkin ingin menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya bisa langsung gabungan melalui WhatsApp kita atau di Instagram kita di @perdua_jembar. Ditunggu gabungannya karena sebentar lagi aku bakalan bahas tentang isu menarik seputar topik ini pastinya.

Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian

0: perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, balik lagi barengan aku Noval di Insight, inspirasi pagi terupdate bareng aku yang masih pengen ngobrolin nih soal kota, terutama kota Jember ya, yang makin terasa panas. Nah, teman berdua, cuaca panas itu ternyata bukan cuma soal keringat dan rasa gerah loh. Ketika suhu terasa tinggi, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, menunggu kendaraan, atau bekerja di luar ruangan juga bisa terasa lebih melelahkan. Apalagi kalau kita harus berada di jalan yang minim pepohonan dan terpapar matahari langsung, rasanya tuh kayak ingin cepat-cepat sampai tujuan. Nah, di sisi lain, kondisi panas juga mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan kesehatan. Jangan sampai terlalu asyik beraktivitas sampai lupa minum air putih, mengabaikan rasa pusing atau memaksakan diri ketika tubuh sudah terasa kepanasan. Nah, sekarang aku mulai lempar pertanyaan nih buat nomor 2. Kalau cuaca lagi panas-panasnya, aktivitas apa yang paling bikin kamu kewalahan? Apalagi kalau misalkan lagi naik motor setiap hari. Kan nomor 2 ada nih yang harus naik motor setiap harinya. Atau mungkin kamu yang lagi bekerja di lapangan, atau bahkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Atau kamu yang harus belajar di ruangan yang terasa gerah setiap waktu. Coba ceritakan pengalaman kamu lewat WhatsApp atau Instagram @pro2jember. Nah, kalau punya trik khusus supaya tetap nyaman beraktivitas saat cuaca panas, boleh banget nih dibagikan juga. Karena lewat cerita teman Pro 2, kita bisa saling memahami tantangan yang dihadapi orang lain dan mungkin menemukan cara sederhana untuk mengatasinya. Jadi jangan lupa buat teman Pro 2 untuk senantiasa jaga kondisi tubuh, minum cukup air, dan cari tempat teduh saat dibutuhkan. Nah, kita lanjutkan obrolan ini di segmen di abis ini, setelah kita nunggu gabungan teman-teman mungkin yang dari WhatsApp atau mungkin dari Instagram. Karena mungkin insight-insight mereka bisa menambah info-info nih buat teman-teman di luar sana, jadi menjadi informasi yang lebih berguna pastinya.

0: Selamat malam, Mas.
1: Eh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa toh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, langsung aja kita bacain gabungan dari beberapa teman-teman yang udah gabungan melalui WhatsApp dan juga Instagram kita. Ini ada beberapa yang udah gabungan melalui WhatsApp dan juga Instagram kita. Dari WhatsApp kita ada Kak Rani dari Jember, dari Kaliwates. Paling kerasa pas berangkat kerja naik motor. Jadi kata Kak Rani, panas-panas gini paling kerasanya tuh pas berangkat kerja naik motor. Baru sampai kantor aja rasanya udah gerah banget. Apalagi kalau siang, jalanan juga terasa panas karena banyak bagian yang gak ada pohonnya. Wah, kebayang banget nih Kak Rani, apalagi kalau harus berkendara setiap hari ya. Jalan yang teduh memang bisa bikin perjalanan terasa lebih nyaman. Jadi teman produ yang lain mungkin ada yang merasakan hal serupa dengan Kak Rani. Terus juga ada Kak Fajar dari Jenggawa. Menurutku harus lebih banyak pohon di pinggir jalan, Kak. Jadi kalau jalan kaki kampus gak kepanasan banget. Sekarang kalian lebih milih naik kendaraan meskipun jaraknya dekat. Bener banget nih, karena memang pepohonan di sekitar kampus itu udah banyak banget yang mulai ditebang atau mungkin dibuat lebih pendek. Sehingga mungkin memang lebih panas. Dan kemudian ini ada Kak Dimas Jalanan dari Instagram kita. Kalau aku paling gak kuat pas macet, Kak. Helm panas, jalan juga panas, jadi rasanya pingin cepat sampai ke rumah. Nah, ini jadi pengalaman yang mungkin dirasakan banyak para pengguna jalan. Jadi jangan lupa tetap fokus berkendara. Karena kalau sudah merasa kepanasan atau kurang fit, cari tempat aman untuk beristirahat. Lah, mungkin segitu aja Tempro 2 untuk gabungan dari WhatsApp dan Instagram. Saat lagi kita juga akan mendengarkan gabungan dari teman-teman yang mengirimkan voice-nya, suaranya, atau mungkin pendapatnya melalui pesan suara. Sementara kita akan mendengarkan melalui setelah after the break music ini.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
1: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
0: Iya, ntar aku bersihin.
2: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, tema Pro 2 setelah tadi kita dengerin gabungan dari Instagram dan juga WhatsApp Pro 2 Jember. Sekarang kita dengerin nih, ada pesan suara dari Kak Risa yang akan juga membahas seputar topik yang udah kita tadi singgung di beberapa segmen sebelumnya. Langsung aja kita dengerin topik dari Kak Risa.
1: Kalau menurutku yang paling kerasa banget itu efek double impact-nya. Tagihan listrik yang membengkak, badan yang ngepang lelah. Secara fisik, suhu panas ekstrim begini bikin tuh kita harus kerja ekstra keras cuma buat menyeimbangkan suhu tubuh. Akibatnya, kita jadi gampang gerah, gampang emosi, dan produktivitas langsung turun. Rasanya tuh kayak energi kita kesedot habis padahal belum ngerjain hal berat. Tapi dari segi kantong, ini yang lebih berasa menohok. Penggunaan AC dan kipas angin yang menyala non-stop, otomatis tagihan listrik bulanan melonjak tajam. Belum lagi pengeluaran ekstra buat beli minuman dingin atau jajan di luar cuma demi nyari tempat ber-AC buat ngadem. Selain itu, panas kota juga bikin kita makin kehilangan ruang terbuka hijau yang nyaman. Kalau dulu sore-sore masih bisa jalan santai di taman, sekarang jam 5 sore pun masih terasa panas. Jadi, kita makin terisolasi di dalam ruangan. Jadi panasnya kota ini bukan cuma sekedar masalah keringetan, tapi udah merembet ke kesehatan fisik, kenyamanan mental, sampai ke dompet kita. Solusinya ya memang kita butuh lebih banyak penghijauan dan tata kota yang lebih ramah lingkungan, bukan cuma nambahin unit AC di tiap ruangan.
0: Oke, teman-teman Pro 2, barusan kita udah dengerin gabungan dari Kak Risa yang mengirimkan pesan suaranya terkait masalah lingkungan, terutama tadi panasnya kota yang udah kita bahas di beberapa segmen sebelumnya. Nah, gak kerasa nih teman-teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2, harus sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku, Nova Landur, dari pagi sampai sekarang. Tapi tenang aja, setelah ini masih bakalan ada teman aku yang bakal nemenin aktivitas kamu dengan musik-musik pilihan dan suasana yang gak kalah seru. Kamu bakal ditemani sama Priska yang bakal menghandle acara Pro 2 Hitlist dan nanti bakal lanjut di siang santai. Jadi tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi tanggal 9 Oktober 2026 bareng aku Priska Priskila. Informasi pertama tentang DPR minta kebijakan pembatasan penumpangan kapal diuji publik. Dan informasi berikutnya tentang IMF, bantuan tepat sasaran lindungi masyarakat miskin dari gejolak harga. Dan yang terakhir, kasus ILI di Situ Bondo bertambah total 250 kasus. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi kebijakan pembatasan penumpang kapal berdasarkan kapasitas sekoci penyelamat. Anggota DPR Bambang Haryo menyampaikan hal ini saat kunjungan kerja di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kebijakan pada Oktober 2026 kemarin muncul setelah tenggelamnya KM Virgo rute Surabaya-Banjarmasin yang menewaskan 80 orang. Menurut Bambang, pembatasan dapat mengurangi kapasitas kapal dan menyulitkan masyarakat yang bergantung pada transportasi laut. Ia meminta keselamatan tetap diutamakan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala KSOP Makassar, John Kennedy, menyebut kebijakan tersebut sedang dievaluasi bersama instansi terkait.

Dana Moneter Internasional atau IMF menilai bantuan tunai sementara yang tepat sasaran lebih efektif melindungi masyarakat miskin dari lonjakan harga dibandingkan subsidi secara luas. Rekomendasi ini disampaikan dalam laporan World Economy Outlook pada 6 Oktober kemarin. Kebijakan ini diperlukan karena kenaikan harga pangan, listrik dan bahan bakar selama 5 tahun terakhir, menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, IMF meminta pemerintah memprioritaskan bantuan bagi kelompok rentan dan memperkuat perlindungan sosial agar masyarakat terlindungi dari gejolak ekonomi tanpa membebani anggaran negara.

Kasus penyakit mirip influenza atau ILI di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur meningkat menjadi 251 kasus hingga minggu ketiga September dengan tambahan 38 kasus atau naik sekitar 17%. Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Dwi Herman Susilo, menyampaikan hal tersebut pada Kamis 8 Oktober kemarin. Data dihimpun dari 15 fasilitas kesehatan dengan peningkatan tertinggi di Puskesmas Asembagus. Hingga kini belum ada laporan kematian maupun kasus superflu. Untuk pencegahan penyebaran, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi etika batuk dan pola hidup bersih serta menghimbau kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta untuk mempertimbangkan imunisasi influenza. Itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2. Oke, tiba-tiba udah jam 10 aja ya. Ada yang mulai mikirin makanan siang enggak sih? Atau masih pura-pura fokus kerja padahal pikirannya udah kemana-mana? Apapun itu ya, jangan sampai mood siang kamu ikut turun apalagi enggak fokus. Nah, biar mood kamu enggak selalu maksudnya biar mood kamu selalu good, enaknya lakuin aktivitasmu sambil dengerin lagu-lagu hits enggak sih? Karena aku Priska Priskila yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist. Dan buat kalian yang mau dari tadi udah punya lagu incaran, dan langsung aja titip request di question box di Instagram @pro2 Jember yang bakal aku up sebentar lagi. Atau bisa juga kirim di lewat WhatsApp 081-559-70-8950. Jadi stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

2 Perang Dunia Kedua merupakan salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Perang ini berlangsung dari 1939 hingga 1945 dan melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan poros mulai mengalami kekalahan. Pada Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu di Eropa. Namun, perang di kawasan Asia dan Pasifik masih berlanjut. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima.

0: Nagasaki, Jepang. Tidak lama kemudian, Jepang mengumumkan menyerah. Perang Dunia II berakhir. Dampaknya sangat besar. Puluhan juta manusia kehilangan nyawa. Banyak kota hancur dan peta politik dunia berubah secara drastis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada 1945 dengan harapan dunia memiliki mekanisme untuk mencegah konflik besar serupa terulang kembali.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

teman-teman berdua, tadi kita udah dengerin ya lagunya Selena Grace, judulnya Sumpah Mati. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau ngomongin soal ini ya, kalian tahu gak sih kalau lagu ini tuh benar-benar cocok ya? Misalnya kayak kalian tahu seseorang yang gak baik buat kalian, tapi hati malah punya prinsip. Sekali lagi, siapa tahu berubah. Nah, kalau relate, kayaknya emang lagu ini benar-benar punya kamu deh, buat diciptain untuk kamu. Nah, sumpah lagu ini ya, dari lagu debutnya Selena Grace ternyata berhasil setelah dia berhasil menjuarai Indonesia Idol season 14. Fun fact-nya, lagu ini tuh ternyata ditulis oleh Mahalini bersama Happy Andromeda dan Giant Prayers. Dengan sentuhan musik ya dari Andi Rianto yang bikin nuansa emosionalnya tuh makin kerasa banget. Tapi yang lebih menarik lagi nih, lagu ini bukan cuma soal patah hati, tapi ya tentang seorang yang akhirnya sadar ya kalau terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan bukanlah bukti cinta. Karena terkadang yang paling susah itu bukan jatuh cintanya, tapi berhenti berharap kepada orang yang sama. Jadi teman pro 2, jangan sampai saking setianya sama orang lain, kalian lupa buat setia sama kebahagiaan diri sendiri. Nah, buat teman pro 2 yang mau request lagu dan bisa aku info-info menarik tentang lagu requestannya, bisa langsung aja ke WhatsApp 081-559-708-90 atau di Instagram di question box yang sudah aku kirimkan di IGS. Aku tunggu sampai jam 12.

0: Tahukah kamu, Pantai Saden di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Saden secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Saden. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona kars Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Saden. Kini, Pantai Saden juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
1: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
2: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
1: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
2: Iya dong, Pak.
1: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
2: Walah, Bapak. Iya, Pak.
3: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Oke teman Pro2, udah saatnya aku bacain gabungan dulu ya sebelum aku bagi informasi menarik. Nah di sini udah ada banyak ya yang ikut gabungan dari kakak Theo. Kalau katanya halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang mau request lagu Terbuang Waktu dari Bara Suara. Oke kak siap, ditunggu ya, bentar lagi bakal aku puterin. Jadi jangan kemana-mana ya. Kemudian ada kakak Sruni. Rika mau request dong lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Makasih kak. Oke, sebentar lagi aku bakal puterin. Apa tadi udah ya? Nanti aku cek ya. Kalau belum nanti aku bakal puterin. Nah selanjutnya untuk kakak Minace mau request lagu Sumpah Mati by Selina Grace. Kakak salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke terima kasih kak Minace, tadi udah aku puterin ya, semoga selalu bikin mood kamu bagus dan aktivitasmu juga selalu bagus. Oke dan yang di Instagram aku bakal ambil dua dulu. Yang pertama dari kakak Wiwi Cek, sedikit lebih lama PC Kota dan Menjauh dari Vanessa. Oke kak, bakal aku puterin bentar lagi. Dan yang terakhir kakak Angel Pera 10, Moyaimin izin request sedikit lama PC Kota dan Menjauh Vanessa. Oke tadi udah sama ya, akan aku puterin. Jadi terus jangan kemana-mana karena aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu. Untuk teman Pro 2 yang ingin request silakan terus ya, masih aku tunggu sampai jam 12 nanti.

ayah, kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba. Pernah kepikiran gak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu, seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian, tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya, membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata, kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi. Meskipun angkanya berbeda-beda, tergantung kondisi dan cara pengukuran. Jadi, bersin bukan sekedar suara hacing yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, tadi kamu baru saja mendengarkan lagu Selesai by Sabrina Leonor. Nah, buat kamu fanbase Sabrina Leonor mungkin tidak asingnya sama lagu-lagu Sabrina ini yang sangat populer ya. Jadi cerita tentang lagunya ini, pernah gak sih kalian tuh jadi tempat curhat orang yang kalian suka, tapi ternyata cerita yang kalian dengar tuh justru tentang orang lain yang dia cintai. Aduh, kalau udah begini rasanya pingin tetap deket, tapi hati itu sendiri malah ikut sekarat ya. Nah, perasaan inilah yang mungkin, bukan mungkin ya, tapi diangkat oleh Sabrina Leonor lewat lagunya yang tadi udah kita dengerin tadi. Lagu ini tuh nyeritain seorang yang diam-diam mencintai sahabatnya sendiri, setia mendengarkan cerita cintanya, tapi akhirnya harus nerima kenyataan kalau perasaannya itu gak terbalas. Aduh, so sad ya. Salah satu bagian yang paling relate adalah ketika mendengarkan cerita orang yang kita suka justru bikin cemburu. Padahal mah kita sendiri tuh gak punya hak ya untuk ngelarangnya. Duh, sakitnya tuh sampai di sini gitu loh. Apalagi kita tuh gak ditolak, tapi kita takut sendiri kalau persahabatan kita itu bakal hancur. Nah, gak semua orang yang kita cintai tuh ternyata harus kita miliki ya. Kadang cerita yang terbaik justru dimulai ketika kita berani menutup halaman yang selama ini kita cuman kita perjuangkan sendirian. Jadi masih mau jadi pendengar setia orang yang menceritakan crush-nya sendiri. Ya, pokoknya ya tetap cintai diri kita sendiri aja terlebih dahulu ya. Oke, teman Pro 2, kalau kamu mau ingin request, aku tunggu sampai jam 12 nanti. Ditunggu ya.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Makanya, Thailand berhasil mempertahankan budaya dan sistem pemerintahannya sejak masa kerajaan hingga saat ini.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK? Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

sampai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita

Masih bersama Priska di Pro2 Hit List. Kali ini aku mau bacain gabungan lagi ya. Tadi udah sempet ada yang kubacain, sekarang aku mau bacain dari Instagram. Nah, di sini ada Kakak Sals.fm katanya mau request Maha Benarnya Salma Salsabila ya. Oke Kak, tadi udah diputerin ya. Kemudian ada Kakak Erlin dan juga Kakak Kakak Erlin katanya kalau request PC Kota Sedikit Lebih Lama and Vanessa Z Menjauh. Terima kasih. Oke Kak, sudah aku puterin juga ya. Untuk fanbase-nya Kak Nabila Takiyah dari Kak Tenabs.radio dan juga Kak Mia Dilark yang sama-sama request Tak Semudah Hompimpa juga sudah aku puterin ya. Jadi tolong didengarkan, sudah didengarkan dengan baik ya. Terus semoga mood kalian selalu baik-baik aja setelah mendengarkan lagu-lagu yang udah aku puterin tadi. Kemudian ada Kak Na.ca_0 request 100 Hidup Lagi Meidra Kakak. Oke, sebentar lagi aku bakal puterin ya. Kemudian selanjutnya itu ada Kakak terakhir mungkin ini ya. Kakak 12IMMI5M4 pagi mau request lagu Nabila Takiyah Tak Semudah Hompimpa. Oke, sudah aku puterin ya. Nah, sekarang cukup itu saja gabungannya aku bacain. Tolong dipantengin terus ya, bagi kamu yang mau request masih aku tunggu sampai jam 12 nanti.

0: Kalau melihat beruang kutub, kita pasti menganggap bulunya berwarna putih. Tapi ternyata bulu beruang kutub sebenarnya tidak memiliki pigmen warna. Helaian bulunya tampak bening dan memiliki struktur berongga. Saat terkena cahaya, struktur tersebut membuat cahaya tersebar sehingga kumpulan bulunya terlihat putih. Bulu ini juga berperan sebagai pelindung dari suhu dingin di habitatnya. Di bawah bulu terdapat kulit berwarna hitam dan lapisan lemak yang membantu menjaga panas tubuh. Itulah keunikan beruang kutub. Bulunya bening, kulitnya hitam, tapi tampak berwarna putih.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kalau di sekitar kita menjulurkan lidah dianggap tindakan yang kurang sopan, beda cerita. Kalau kamu lagi main ke Tibet. Di sana, menjulurkan lidah adalah cara tradisional untuk menyapa dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Tradisi unik ini bermula dari abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Lang Dharma yang terkenal kejam dan punya lidah berwarna hitam. Setelah sang raja meninggal, masyarakat Tibet percaya akan konsep reinkarnasi. Jadi, saat bertemu orang baru, mereka akan menjulurkan lidah untuk membuktikan bahwa lidah mereka tidak berwarna hitam, alias bukan reinkarnasi dari sang raja jahat. Sampai sekarang, tradisi ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat lokal sebagai bentuk salam hangat dan niat baik. Luar biasa ya, hal yang kita kira mengejek ternyata di tempat lain adalah simbol kedamaian.

Oke, teman Pro 2, itu tadi Pro 2 Hit List yang nemenin waktu kalian dengan deretan lagu pilihan yang pastinya asik buat didengerin. Nah, terima kasih buat teman-teman teman Pro 2 yang udah ikut gabungan ya dan ikut request lagu-lagu yang menarik. Tentunya supaya semoga lagu-lagu yang tadi udah aku puterin bikin suasana hati kalian makin berwarna ya. Tapi jangan sedih dulu dan jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi waktunya masuk ke santai siang. Saatnya lepasin penat, nikmatin siang, dan tentunya tetap bareng Pro 2 yang bikin hari kalian makin seru. Aku pamit bentar lagi, tapi aku bakal kembali lagi di jam 12 ya. Teman Pro 2, stay tune terus di 89.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi bukan soal musuh alami, kadang mereka cuma belum saling ngerti aja.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!

teman berdua, udah masuk jam segini nih. Gak kerasa ya udah tiba-tiba jam 12 aja nih. Nah biasanya di jam 12 ini ada yang mulai cari posisi paling nyaman gak sih buat lanjut aktivitasnya? Atau mungkin ada yang udah mulai cari makan siang maksudnya ya. Nah sambil nemenin waktu istirahat kalian, masih sama aku ya Priska, bakal tetap bareng kalian di Santai Siang Muda Kreatif. Jadi buat yang lagi makan, lagi santai, atau masih lanjut aktivitas, jangan kemana-mana, karena kita bakal ngobrolin hal-hal menarik seputar UMKM dan kuliner di Indonesia maupun internasional. Stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: masih sering minum sambil berdiri? Yuk, coba biasakan minum sambil duduk. Karena posisi tubuh bisa mempengaruhi proses menelan. Saat duduk tegak, otot-otot menelan bekerja lebih stabil, sehingga cairan lebih mudah untuk masuk ke lambung dan menghindari resiko tersedak, terutamanya pada lansia atau orang dengan gangguan menelan. Selain itu, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks dan membantu mengurangi udara yang ikut tertelan. Meski bagi orang sehat, minum sambil berdiri umumnya tidak berbahaya, namun minum sambil duduk tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih nyaman.
1: Sayang. Sayang.
2: Pak.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi, oke? Okay?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke. Okay.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2. Oke, masih bersama dengan aku ya, seperti Priska, dan udah aku janjiin tadi itu aku bahas tentang, oh maksudnya kita bakal bahas tentang UMKM dan lain sebagainya. Nah sekarang ya aku mau bahas sesuatu yang mungkin aja udah terlalu familiar ya untuk para Gen Z. Nah sekarang belanja di pasar tradisional itu juga makin praktis loh, gak harus selalu pakai uang tunai karena pembayaran itu bisa langsung lewat kris. Nah itu suatu kabar yang mengejutkan ya untuk aku sebagai Gen Z dan mungkin untuk teman Pro 2, karena biasanya kalau kita ke pasar tradisional tuh kayak gimana ya, selalu gak punya cash, pengennya selalu kris ya. Nah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta itu punya program kemati atau gerakan masyarakat mencintai pasar untuk memperluas penggunaan kris di 22 pasar rakyat selama Oktober 2026. Nah untuk memeriahkan hari jadi Kota Yogyakarta ini, ternyata program ini tuh hanya untuk mengajak masyarakat dan wisatawan buat sering belanja di pasar tradisional. Nah, kalau misalnya para Gen Z, ini khususnya untuk targetnya para Gen Z ya, karena biasanya kita itu selalu lupa bawa cash. Maunya sih kris aja karena lebih simple dan lebih mempermudah transaksi serta pencatatan keuangan. Dan juga kita tuh enggak perlu repot-repot kayak minta uang kembalian, bahkan penjualnya pun kalau misalnya uangnya lagi enggak ada kembalian ya tidak perlu repot kan kalau pakai kris. Nah menurut aku sih program ini memang menarik ya, karena pasar tradisional itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya sebagai tempat belanja masyarakat. Kalau kamu tim kris atau cash nih?

Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969, ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah
3: tingkah saat tidak kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Temen Bro 2, lanjut ke info kedua di Muda Kreatif. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih kalau batok kelapa yang biasanya langsung dibuang tuh ternyata bisa jadi barang yang laku sampai ke luar negeri loh? Nah, ini beneran terjadi ya. Di desa Bumi Rejo, Malang, batok kelapa ini ternyata bisa diolah jadi arang dengan proses yang sudah memenuhi standar ekspor. Bahkan nih teman berdua, arang ini bakal dikirim ke India. Wow, jauh banget ya. Dengan target sampai 5 kontainer setiap minggu. Cukup banyak dan luar biasa ya. Gak cuma dari Malang ya, ternyata produsen dari Klaten juga sudah rutin mengirim arang batok kelapa ini ke negeri seperti Aljazair, Mesir, dan juga Arab Saudi. Nah, menariknya lagi nih ya teman berdua, permintaan briket dari arang kelapa juga terus naik karena dianggap lebih ramah lingkungan. Jadi yang tadinya cuma dianggap limbah, ternyata bisa berubah jadi peluang usaha ya, yang cuannya sampai pasar internasional. Lumayan banget kan, batok kelapa aja bisa go internasional. Hehehe.

0: Kamu yakin selalu bisa membaca semua huruf? Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: Sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
2: Bagaimana kalau...
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Temen Pro 2, di info yang terakhir ini aku mau bawain yang deket-deket aja di Jember ya teman Pro 2. Nah, di Jember ini ternyata ada cerita menarik ya di Sukowono. Jadi batik poncangan milik Anis Lolloh ini terus mengembangkan batik tulisnya dengan menyasar beberapa kelompok konsumen nih. Mulai dari pejabat, pencinta busana eksklusif, hingga anak-anak muda ya, termasuk Gen Z, para seperti kita lah ya, masih muda lah ya kita ini dibilangnya. Yang menarik dalam proses produksinya ini, sekitar 20 perajin lokal ikut dilibatkan ya teman Pro 2, termasuk para pemuda lulusan SMK Batik. Mereka ini termasuk mengerjakan berbagai tahapan ya, mulai dari desain sampai pewarnaan. Terus untuk penjualannya tuh sekitar 40% loh dilakukan secara digital. Wow, cukup canggih ya. Dan pastinya sementara 60%-nya itu lewat penjualan langsung karena produksinya memang terbatas. Nah, menurut aku sih cara seperti ini tuh menarik ya, karena batik poncangan bukan cuman menjaga kualitas dan eksklusivitas. Batik tulis juga memberi ruang buat anak muda dan warga sekitar untuk ikut berkembang. Jadi satu usaha bisa jalan, tradisinya tetap terjaga, dan ekonomi warga juga bergerak.

0: Padi itu rumput. Iya, serius. Padi termasuk dalam keluarga tumbuhan rumput-rumputan atau Poaceae. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi tumbuhannya, padi masih satu keluarga besar dengan berbagai jenis rumput lainnya. Bedanya, padi menghasilkan bulir yang menjadi salah satu sumber makanan paling penting bagi manusia. Dari bulir padi inilah kita mendapatkan beras yang kemudian menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Jadi jangan buru-buru menganggap semua rumput cuma buat halaman ya. Salah satu keluarga rumput ternyata bisa sampai memenuhi piring kita setiap hari.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2. Hai, hai, hai. Kembali lagi ya sama aku. Masih sama aku nih. Masih di jam 1 ya. Masih berlanjut ya santai siangnya. Emang sih siang-siang gini itu emang paling enak tuh tidur gak sih? Ya, tapi mungkin masih ada yang masih istirahat, makan siang, atau masih sibuk sama kerjaan dan tugas yang belum kelar. Tapi tenang, aktivitas tetap jalan, update kabar, olahraga juga jangan sampai ketinggalan ya. Nah, satu jam ke depan nih, aku bakal temenin kamu, teman Pro 2, di Sport Zone. Bakal ada berbagai kabar seru dari dunia olahraga, mulai dari hasil pertandingan, sampai cerita para atlet yang lagi jadi sorotan. Siapa tahu ada kabar dari tim jagoan kalian nih. Jadi sambil lanjut aktivitas, jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terima kasih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang mengira patung Hachiko yang berdiri di depan stasiun Shibuya adalah patung aslinya. Padahal patung yang kita lihat sekarang merupakan patung pengganti.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Human Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan ya, kalau aku bakal bahas seputar Sport Zone. Nah, di info yang pertama ini, kalau udah masuk babak kedua, pertandingan sepak bola memang bisa berubah banget ya. Ini terjadi pada laga Prancis melawan Belgia ya di UEFA Nations League. Prancis ini sempat tertinggal ternyata teman Pro 2 satu gol di babak pertama. Justru berhasil bangkit dan menang telak 4-1. Belgia lebih dulu mencetak gol pada menit ke-35, tapi memasuki babak kedua Prancis tuh mulai

tancap gas. Desire Duo W menyamakan kedudukan pada menit ke-77, lalu Ryan Cherky membawa Perancis unggul 4 menit kemudian. Michael Olise kemudian menambahkan 2 gol pada menit ke-88 dan masa tambahan waktu. Hasilnya Perancis tuh sukses ngembaliin keadaan dengan 4 gol. Nah, ini bukti kalau dalam sepak bola unggul duluan belum tentu pulang bawa kemenangan ya. Belgia pasti enggak menyangka keunggulan malah berakhir dengan kekalahan telak.

0: Katanya pelanggan adalah raja. Tapi kenapa harus raja ya? Ternyata ungkapan customer is king bukan sekedar kalimat manis dalam dunia pelayanan. Istilah ini menggambarkan bahwa pelanggan punya peran penting dalam menentukan apakah sebuah bisnis bisa terus berjalan atau tidak. Makanya pelayanan yang baik bukan sekedar memberikan produk aja, tapi juga bagaimana membuat pelanggan merasa dihargai dan didengarkan. Tapi ingat, bukan berarti pelanggan bisa seenaknya ya. Pelayanan yang baik tetap membutuhkan sikap saling menghargai. Jadi kalau hari ini kamu jadi pelanggan, boleh banget merasa seperti raja. Asal jangan lupa tetap jadi raja yang sopan.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, oke, sekarang di info selanjutnya ya. Jadi di info selanjutnya buat kamu penggemar motor GB, karena akhir pekan ini bakal ada tontonan seru banget ya. Karena motor GB ini kembali hadir di sirkuit Mandalika, Lombok. Balapan ini berlangsung dari jam 9 sampai 11 Oktober dan persaingan gelar juara dunia ini juga makin panas. Nah, George Martin ini masih memimpin klasemen dengan 333 poin, tapi Marc Marquez terus membayangi dengan selisih cuma 2 poin loh. Nah, teman pro, Marquez juga punya tantangan tersendiri nih, karena sejak tahun 2022 dia tuh belum pernah menyelesaikan balapan utama di Mandalika. Selain itu ada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 dan Mario Aji di Moto2 yang bakal tampil di kandang sendiri. Balapan utama MotoGP dikelar Minggu 11 Oktober pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi siap-siap nih teman Pro 2, akhir pekan ini bukan cuman soal siapa yang paling cepat tapi juga siapa yang paling kuat menghadapi tekanan.

0: kamu pernah lihat piringan hitam? Bentuknya memang seperti piring biasa, tapi di permukaannya ada garis-garis melingkar yang sangat kecil. Nah, di garis-garis itulah suara musik disimpan. Saat piringan diputar, jarum pemutar akan mengikuti garis tersebut dan mengubah getarannya menjadi suara. Itulah sebabnya piringan hitam bisa memainkan lagu tanpa menggunakan file digital. Menariknya lagi nih, suara khas berupa desis halus yang kadang terdengar justru menjadi ciri dari piringan hitam dan membuat banyak orang merasa musiknya terdengar lebih hangat, lebih alami, dan penuh nostalgia.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

2 di info yang terakhir terakhir ini. Ya, mungkin agak cukup kurang baik ya. Jadi kabar kurang baik datang dari dunia basket. Nih pemain Golden State Warriors Kristaps Porzingis masih harus absen ya dari pemusatan latihan tim di Hawaii karena sedang mengalami gangguan kesehatan. Nah, teman Pro 2, sebelumnya Porzingis itu ternyata sempat mengalami infeksi saluran pernafasan dan didiagnosis mengalami POTS, kondisi yang bisa mempengaruhi detak jantung dan aliran darah. Nah, karena penyakit itu ya teman Pro 2, akibatnya dia tidak bisa melakukan permainan karena dia bisa mengalami sesak nafas dan detak jantung yang lebih cepat saat beraktivitas. Meski begitu, manajer umum Warriors Mike Dunleavy masih berharap Porzingis ini bisa tampil ya di laga pembuka NBA musim ini. Tapi semuanya tentu tergantung dari proses pemulihan kondisinya. Menurut aku sih ini jadi pengingat ya kalau atlet profesional itu tetap perlu mengutamakan kesehatan karena sehebat apapun pemainnya, kondisi tubuh itu tetap jadi hal utama. Sebelum kembali bertanding, semoga Porzingis segera cepat sembuh dan segera kembali di pertandingan selanjutnya.

0: kenapa damai selalu identik dengan warna putih ya? Ternyata salah satu alasannya adalah karena warna putih secara simbolis sering diasosiasikan dengan sesuatu yang bersih, tenang, dan tidak mengancam. Makanya kita sering menemukan bendera putih sebagai tanda menyerah. Dalam konteks lain, pakaian atau simbol berwarna putih juga sering digunakan dalam berbagai kegiatan yang membawa pesan perdamaian. Tapi tentu aja, makna warna bisa berbeda di setiap budaya. Jadi, putih sebagai simbol damai bukan aturan universal, melainkan hasil dari kebiasaan dan simbolisme yang berkembang di masyarakat.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya, terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Pro 2, masih di siang santai bareng aku ya. Tadi kita udah ngobrolin berbagai kabar dari dunia olahraga. Nah, gak kerasa nih udah jam 2 ya, yang artinya waktunya kita pindah ke interval terakhir di santai siang ini. Ada yang tahu gak? Pastinya udah tahu ya. Ya, betul sekali, kita bakal masuk ke showbiz. Pastinya ada aja cerita terbaru dari artis, film, dan drama yang menarik buat kita simak. Apalagi buat kamu yang suka ngikutin kabar selebriti atau lagi nunggu film dan lagu terbaru dari idola kalian. Nah, selama 1 jam ke depan, aku Priska bakal temenin teman Pro 2 di showbiz. Kita bakal bahas kabar-kabar terbaru yang lagi ramai di dunia hiburan. Jadi pantengin terus, siapa tahu ada update baru dari atau artis favorit kamu.

0: Pernah kepikiran gak kenapa rel kereta gak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta
1: tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Tuan Prudua, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri, ayo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur itu.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

berdua, seperti yang udah aku janjikan, kalau aku bakal hadirkan semua informasi tentang hiburan. Nah, di teman maksudnya teman berdua, ada film baru nih dari Indonesia yang bakal menggabungkan cerita keluarga, kisah cinta, dan musik Batak. Judulnya sih Pulang Kampung, yang baru aja merilis trailer perdana pada 7 Oktober kemarin. Film ini tuh ternyata nyeritain tentang Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke Sumatera Utara. Nah, teman berdua, awalnya nih dia itu diminta ayahnya untuk mempersiapkan diri sebagai calon anggota legislatif. Tapi selama di sana tuh ternyata dia tuh mulai mengenal budaya Batak yang sebelumnya terasa jauh dari kehidupannya. Nah, apalagi ada Uli ya, sepupunya yang menemani Daniel mengenal kampung halaman. Film ini tuh dibintangi oleh Axelo Nababan, Vanessa Simorangkir dengan musik yang digarap Vicky Sianipar. Menariknya juga, nih teman berdua harus simak nih, ceritanya juga mengambil lokasi di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir. Pulang Kampung dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 November 2026. Jadi selain menikmati ceritanya, kita juga bisa mengenal budaya Batak lewat musik dan layar lebar. Nah, bagi teman berdua yang mungkin gabut ya di bulan ini, bisa lah dicoba untuk nonton ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
2: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Din, kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
3: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Acak!

berdua buat kamu yang menjadi penggemar Avenged Sevenfold. Udah siap teriak bareng enggak? Karena di bentar lagi ya bakal ada konser ya untuk besok. Eits, tapi jangan lupa ya buat kalian yang udah pegang tiket, jangan sampai semangat konsernya kalah gara-gara lupa tuker wristband nih. Konsernya memang bakal digelar besok ya 10 Oktober di Jakarta International Stadium. Penukaran e-voucher ini bisa dilakukan ya teman Prodoa di Gedung Serbaguna Senayan pada 8-9 Oktober pukul 10 pagi sampai 9 malam. Nah teman Prodoa, kalau kamu mau tuker pas hari konser, lokasinya ada di Taman BWM CIS mulai pukul 9 pagi. Nah, jangan lupa tapi ya bawa e-voucher dan identitas asli yang sesuai dengan data pemesanan. Kalau diwakilkan, perlu juga surat kuasa dan dokumen pendukung lainnya. Jadi teman berdua pastikan semua persyaratannya udah siap biar nanti bisa fokus menikmati konser dan nyanyi bareng Avenged Sevenfold. Nah itu tadi informasi terakhir di Showbiz. Dan sudah hampir jam 3 ya. Udah saatnya Priska, aku pamit undur diri dulu. Tapi jangan sedih karena setelah ini ada penyiar hebat, ada Devi dan Denny yang bakal nemenin teman Produa di sore ceria. Jadi stay tune terus di 89,5 Produa RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye. Even though we both know we're liars and we started

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Triga Denny yang bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi di sore hari ini adalah Kementerian BU siapkan irigasi Wanam, panen perdana ditargetkan November 2026. Informasi yang kedua, in Malaysia upayakan Myanmar kembali ke ASEAN di tengah kritik HAM. Dan informasi yang ketiga, Bulog Bondowoso melampaui target pengadaan beras 106%. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 sore hari ini. Teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat infrastruktur air untuk mendukung pengembangan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan Sentra Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional atau KSPEAN tersebut ditargetkan menggelar panen perdana pada November 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau langsung kesiapan infrastruktur sumber daya air di Wanam Kamis 8 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan air mendukung pengembangan lahan pertanian hingga panen perdana. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahannya akan melakukan segala upaya untuk mendukung kembalinya Myanmar ke ASEAN. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Anwar menggelar pembicaraan dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Malaysia. Melansir dari Al Jazeera, Jumat 9 Oktober 2026, Min Aung Hlaing melakukan kunjungan selama 2 hari ke Malaysia. Kunjungan tersebut menjadi yang pertama sejak ia menjabat sebagai presiden pada April. Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk membawa Myanmar kembali ke komunitas internasional. Anwar mengatakan Malaysia akan berupaya meningkatkan kerjasama dengan Myanmar dan mendukung reintegrasi negara tersebut ke ASEAN.

Sama Perdana Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso merealisasikan pengadaan beras sebanyak 70.025 ton hingga periode pelaporan 8 Oktober 2026. Capaian tersebut mencapai 106,63% dari target 65.669 ton, sekaligus berkontribusi terhadap rekor pengadaan beras bulog secara nasional yang menembus 4,1 juta ton. Pemimpin Cabang Perum Bulog Kanca Bondowoso Eko Yudi Miranto menyampaikan bahwa keberhasilan melampaui target tersebut merupakan hasil kerjasama dengan petani, kelompok tani, mitra penggilingan, serta berbagai pemangku kepentingan di wilayah Bondowoso dan Situbondo. Kinerja tersebut menjadi kontribusi nyata Bulog Kanca Bondowoso dalam mendukung penyerapan hasil produksi petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah. Oke deh teman Perdana, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Perdana berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
4: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sore-sore.
1: Sore-sore teman Pro 2. Kok tidak terdengar suara saya? Apakah saya saat ini mengalami kebudakan, Bu? Cek.
0: Apa sombong? Karena masih tanggal muda. Telinga biasanya tanggal muda tuh agak-agak sombong gitu.
1: Iya, tertutup oleh tebalnya uang. Masya Allah, amin ya Allah. Ini kayak teman berdua juga mengalami hal tersebut gak sih, Bu? Maksudnya
0: benar.
1: Cek. Apa suara saya jangan-jangan
0: earphone-nya
1: ada di sini? Cek. Oh iya,
0: ganti
1: ya.
0: Dong, telinganya diganti. Makanya telinganya diganti.
1: Cek, oke.
0: Oke kan.
1: Sama saja, memang earphone-nya ini ya. Selamat sore teman berdua.
0: Ala Sal Priadi.
1: For the first time lo.
0: Bukan, apa?
1: Bukan Sal Priadi.
0: Apa?
1: Pembantunya Sal Priadi.
0: Apa, for the first time
1: kita siaran duet setelah sekian lama, ya gak sih Dep?
0: Bukannya setelah sekian lama emang kagak pernah nggak sih?
1: Nggak pernah nggak sih, ya kan?
0: Gak pernah.
1: RR ini kayak mencoba untuk memisahkan kita berdua dari siaran duet karena kayaknya akan merusak siaran-siaran duet.
0: Nah itu dia tuh. Pun duetnya ditaruh di weekend.
1: Betul. Ya, makanya kan? Kita tuh kayak mencoba untuk memaksa bersatu pun kita tidak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Takdir pun tidak mengatakan.
0: Karena,
1: jangan gitu.
0: Nah,
1: takdir.
0: Karena sesungguhnya jati diri Devi dan Denny adalah malam hari. Dimana kalau malam Devi masuk, Denny libur.
1: Betul. Karena kayak definisi kita tuh kantip mas, teman berdua. Siapa yang menjaga keamanan dari RRI Jember kalau bukan kita berdua?
0: Nah, benar. Betul.
1: Kita tuh kadang-kadang pulang siaran itu gak pulang, teman berdua.
0: Apa itu?
1: Bersih-bersih dulu.
0: Lu aja. Aku pulang.
1: Keliling dulu. Kayak apa sih namanya kalau misalnya di perumahan-perumahan itu, Bu, namanya?
0: Ini ronda.
1: Bukan nyeronda. orangnya
0: oh,
1: apa namanya?
0: Apa ya? Siskamling, bukan.
1: Bukan. Aduh.
0: Kamu yang punya perumahan.
1: Aduh, cocok aku yang punya perumahan kata-katanya itu loh. Waker.
0: Oh, apa singkatan dari apa?
1: Wanita keker. Juga tahu pokoknya ada waker gitulah teman berdua. Pasti di perumahan teman berdua ada namanya waker.
0: Oh.
1: Jadi beliau itu akan muncul ketika dini hari, Bu, dan suka mengetuk tiang listrik ketika jam-jam tertentu.
0: Oh, alah, yang ngetukin tiang listrik itu namanya
1: betul.
0: Waker. Oke.
1: Tiang listrik enggak cuma diketuk.
0: Apa?
1: Kadang dielus-elus. Namanya juga kan bentuk rasa kasih sayang gitu. Kalau diketuk doang kan sakit.
0: Dipukul juga.
1: Karena dipuk-puk juga.
0: Oh.
1: Kayak manusia.
0: Kalau tiang listrik dipuk-puk gimana suaranya? Ting-ting.
1: Kok bunyi dipuk-puk? Gini. Kalau tiang listrik bunyinya. Kalau manusia. Kalau manusia yang mumpuk suara gini. How was your day?
0: Masih sore lo ya teman berdua ya.
1: Kita awalnya emang penyiar malam ya kayak gini teman berdua. Awalnya pengen how was your day aja hari-hari. Ya, kan?
0: Maunya gitu. Tapi sebenarnya yang diharapkan teman berdua sih masih have a nice day ya.
1: Iya, have a nice day and have a nice stream.
0: Gak tidur dong kalau ya. Kayak gitu.
1: Pokoknya sore hari ini kita bakal temenin kamu. Ada Devi Denny yang tentunya menemani sampai nanti di jam 7 teman berdua. Karena banyak sekali informasi-informasi yang akan kita bagikan buat kamu di sore hari ini. Karena cuaca Jember lagi panas, kita kasih lagu-lagu yang bikin kamu pokoknya
0: ya teman bro.
1: Kasih dah Devi lagu pertama kali ini. Ada lagu dari miliknya siapa nih?
0: Aku kasih kencan pertama aja ya, Rani Parulian.
1: Kasih

0: Pernah mikir nggak, kenapa sebagian besar wortel yang kita temui hari ini warnanya selalu orange ya? Tahukah kamu, wortel asli pada ribuan tahun lalu sebenarnya berwarna ungu dan kuning. Wortel berwarna orange baru muncul sekitar abad ke-16 di Belanda. Saat itu para petani lokal melakukan persilangan selektif tanaman wortel kuning dan merah untuk menghasilkan varietas baru. Wortel orange ini ditunjukkan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional mereka, William of Orange. Wortel orange buatan petani Belanda ini ternyata punya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Karena rasanya yang lebih disukai, wortel orange akhirnya dibudidayakan secara massal dan mendominasi pasar dunia hingga sekarang. Ternyata, warna sayuran yang sering kita makan punya sejarah politik yang sangat panjang.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: Kalau awal bulan kayak gini tuh pengennya nebar-nebar cinta gitu gak sih, Dan?
1: Aduh, kayak gak usah awal bulan, tiap hari aku tuh pengen nebar cinta.
0: Waduh.
1: Karena aku sebenarnya adalah petani cinta. Kalau petani, petani pada umumnya kan menebar benih. Kalau aku menebar cinta.
0: Perkebunannya di sebelah mana, Pak?
1: Ada di tepat di relung hati yang paling dalam. Jailah, jailah. Ada 17 hektar di sana. Aku tanamin cabai cinta, jagung cinta, padi cinta.
0: Oh,
1: semua
0: gitu.
1: Bermekaran, penuh dengan cinta.
0: Penuh dengan cinta. Mm-mm. Ya. Ini kalau yang ini juga ada nggak sih?
1: Ada, aku punya.
0: Mobil cinta kamu tak, punya emang? Gak
1: punya. Ini yang punya adalah Pemkab Jember.
0: Cuma Pemkab Jember yang
1: iya, jadi pemerintah Kabupaten Jember tuh lagi meluncurkan program mobil cinta, Cen.
0: Aduh, itu apa?
1: Itu layanan antar pulang gratis bagi pasien kurang mampu setelah menjalani perawatan di rumah sakit daerah.
0: Oh, gitu diantar jadi, dengan penuh cinta.
1: Cinta, Cen. Dari cinta kembali ke cinta untuk cinta, Cen. Jadi dilansir dari memorandum.thisway.id, program ini diresmikan Bupati Jember Muhammad Faid pada Kamis 8 Oktober 2026 di RSD Balong.
0: Oh, kemarin.
1: Jadi kenapa layanan ini dibutuhkan? Ternyata masih ada pasien yang kesulitan pulang setelah berobat. Walaupun biaya pengobatannya udah ditanggung, kendalanya mereka tuh gak punya kendaraan atau biaya menyewakan

0: mobil, teman
1: Oh
0: berdua
1: gitu.
0: gitu.
1: Makanya jadi lewat mobil cinta ini dari pemerintah tuh pengen ngebantu gitu kan. Buat ngedukung program ini. Itu tuh ada banyak banget kendaraannya, Den.
0: Apa tuh?
1: 38 kendaraan.
0: Waduh, keren sekali ya, Dev ya. Ada 38 kendaraan.
1: Bener.
0: Di situ.
1: Terus ada juga 31 unit yang sudah dioperasikan.
0: Keren banget. Jadi program ini juga mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan karena menjadi layanan tambahan yang melengkapi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
1: Jadi buat kamu ya teman perlu dua. Ini pelayanan kesehatan yang ternyata bukan cuma soal mendapatkan pengobatan.
0: Betul.
1: Tapi juga mastiin kamu kalau jadi pasien itu tuh bisa pulang dengan aman tanpa terbebani biaya transportasi.
0: Betul.
1: Dan tentunya penuh dengan cinta.
0: Atas nama cinta.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku tuh berasa kayak dinyanyiin gitu barusan dengerin lagu itu.
1: Aku tuh barusan kayak berasa dihina tau.
0: Loh kan dihina kalimatnya sih. Engkau bunga jiwa.
1: Nah iya. Gimana?
0: Engkau bunga jiwaku.
1: Kedengeranku sih ya. Nah, engkau bunga kuburanku. Coy coy coy.
0: Astagfirullah.
1: Bunga tabur kali ayah. No, no no no ya nak. No no no ya. Ya daripada nana. Bunga tabur mendingan bunga bang.
0: Eh mau banget.
1: Mau banget. Itu kayak ada gak sih yang mau ngasih gitu, walaupun agak sedikit-sedikit ada riba-riba dikit gak apa-apa lah ya.
0: Ikhlas banget daripada dikasihnya bunga tanah.
1: Betul, ya kan? Bunga tanah.
0: Gak ngerti.
1: Gak ngerti.
0: Itu
1: bunga pasir tuh Cenah.
0: Oh iya. Kok bunga tanah. Oh iya lagi. Pasir sama tanah.
1: Betul, langsung mikir bunga tanah. Kayak mana bunga nah, tanah itu?
0: Ngerti kan teman berdua kenapa Devi sama Deni tidak pernah disatukan?
1: Tidak pernah satukan karena saya yang nolongin Devi terus teman berdua ya.
0: Jadi kelihatan.
1: Jadi kelihatan wujud aslinya.
0: Wujud ya kan? Aslinya. Devi yang malam hari obrolannya
1: Kayak deep banget. Ternyata banget. Itu hanyalah ekspektasi kamu saja. Nyatanya seperti ini. Jadi kamu sedang curhat dengan manusia yang sebenarnya
0: nggak bisa bedain antara tanah dan pasir.
1: Aku nggak bilang ya Devi ya.
0: Nggak bisa bedain antara tanah dan pasir.
1: Tapi kalau yang satu ini pasti bisa bedain mana yang sampah, mana yang enggak.
0: Oh bisa, bisa dong. Apalagi aku udah temenan sama ini
1: sampah.
0: Nih. Enggak dong.
1: Kayak emang pertemananmu semua isinya sampah.
0: Loh. Kamu kan teman aku.
1: Loh. Aku sampah yang didaur ulang. Deh. Jadi aku sampah yang berguna.
0: Bisa
1: walaupun,
0: aja.
1: Walaupun berguna tapi tetap kata-katanya sampah.
0: Ngobrolin sampah nih teman perlu iya. Juga sore hari ini. Ini ada teman-teman dari SMP Negeri 1 Balung di
1: Aduh temanku ini, temanku banget.
0: Oh iya.
1: Satu angkatan.
0: Kayak dari tadi Balung mulu yang disebutin.
1: Kagak mana ada. Oh iya rumah sakit daerah Balung.
0: Sakit daerah
1: ya.
0: Balung tadi. Bener-bener. Kamu harus bangga dong.
1: Bangga walaupun aku bukan warga Balung. Gak apa-apa aku bangga pokoknya deh.
0: Jadi teman berdua ceritanya
1: ceritanya gimana
0: sekolah
1: tuh?
0: Sekolah yang namanya SMP Negeri 1 Balung ini punya cara kreatif tuh buat mengelola sampah supaya gak berakhir gitu aja di tempat pembuangan akhir. Kayak gimana tuh kisahnya Den?
1: Cerita lagi nih panjang nih berarti saya yang bercerita nih. Jadi sampah daun kering diolah menjadi pupuk kompos. Sementara sisa makanan dari kantin dan program makanan MBG itu dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik cair dan juga ekoenzim.
0: Oh.
1: Ada juga program si cantik cina, cina.
0: Bacanya yang cantik dong kalau gitu.
1: Si cantik kok. Singkatan dari Sekolah Indah Tanpa Sampah Plastik. Siapa nih yang bikin singkatan?
0: Itu.
1: Bagus, bagus, bagus. Terus lewat program ini teman pro 2 penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah itu ditekan hingga sampah plastiknya hampir nol.
0: Oh, ada yang menarik lagi nih.
1: Apa tuh?
0: Gerakan ini juga dibawa sampai ke rumah lewat programnya Si Sesa.
1: Si Sesa ya.
0: Aksi CDK sampah.
1: Si Sesa. Kalau si Sesa takutnya merek kerudung.
0: Iya juga.
1: Aduh iklan ya si Sesa ya.
0: Aksi sedekah sampah ya teman bro dua. Jadi di situ siswa itu ngumpulin sampah anorganik yang masih punya nilai jual.
1: Betul.
0: Buat disetorin ke bank sampah induk di setiap hari Jumat. Berarti hari ini.
1: Berarti konsepnya Jumat bersih ya.
0: Dan
1: ya
0: juga sih? Jumat berkah.
1: Oh iya cena.
0: Dengan bersedekah sampah.
1: Betul. Jadi hasilnya sekolah itu bisa memperoleh sekitar 75.000 hingga 80.000 rupiah per minggu. Uang itu digunakan untuk pembangunan dan pengembangan musola di sekolah. Sampah kertas, kardus, ini juga gak luput dimanfaatin. Jadi para siswa itu mengolahnya menjadi berbagai kerajinan, mulai dari topeng, pot bunga, sampai tas, sampai ada juga yang bikin rumah subsidi ukuran tiket.
0: Enggak ada. Enggak sampai segitunya
1: mohon
0: Denny.
1: Mohon maaf.
0: Jadi teman berdua ya, cerita dari SMP Negeri 1 Balung ini pada akhirnya ngebuktiin kalau mengurangi sampah itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana aja.
1: Setuju.
0: Mulai dari nih kita pilih-pilih sampah ya kan. Terus juga mengurangi plastik sekali pakai sampai memanfaatkan barang yang masih bisa digunakan.
1: SMP Negeri 1 Balung bisa, kenapa kamu enggak? Bersama dengan SMP Negeri 1 Balung
0: bisa,
1: unggul,
0: bisa,
1: unggul,
0: bisa,
1: unggul.
0: Bisa.

0: pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair? Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masuk di jam 4 sekarang tuh.
1: Mm-mm. Udah cepet banget ya. Di jam 4 ini kita ada yang namanya
0: Obrol.
1: Mohon maaf ya, penyiar-penyiar sore ceria, kita hancurkan siaran
0: iya,
1: ini ya.
0: Bener loh ya. Iya loh.
1: Ada kok bu ternyata. Namanya apa sih? Ups, bukan ups.
0: Bukan ups.
1: Cloud, bukan cloud. Skena. Seputar akademisi nana.
0: Maaf ya teman Pro 2.
1: Udah ya, kita tuh penyiar magang cena kita di sini ya.
0: Penyiar malam ya kan. Kita rumahnya ada di Jagamalam.
1: Rumahnya ada di Jagamalam, tiba-tiba suruh nempatin
0: di sore hari.
1: Ya udah kayak ya udah ikhlasin aja programmu gitu konsepnya kita ya.
0: Jaga sore. Yang punya rumah kemana? Yang punya rumah?
1: Gak tahu sudah ya.
0: Yang punya rumah nggak tahu tuh kemana teman Pro 2. Karena kan kalau skena itu kan kita kayak ngobrolinnya tentang pelajar-pelajar akademi gitu kan.
1: Setuju. Yang ya, itu kayak relate banget dengan kehidupan kita.
0: Oh iya.
1: Kita masih pelajar banget teman Pro 2.
0: Pokoknya selalu mengutamakan akademik.
1: Akademik. Anaknya yang akademik banget. Apa-apa kita hitungkan dengan jurnal.
0: Bener.
1: Pokoknya akademik banget cena.
0: Nilai-nilai di sekolah tuh harus 100, kalau bisa 105.
1: Kalau bisa 272 kita ambil 272. Mentoknya berapa deh bu?
0: Pasnya berapa deh bu?
1: Kita lagi nawar apa gimana nih?
0: Kan ya teman 22.
1: Gitu.
0: Tapi kalau ngobrolin soal angka-angka, matematika tuh
1: udah
0: satu pelajaran yang aku love banget sih deh.
1: Love bombing gitu nah aku tuh kalau sama matematika tuh kayak cintaku padamu sekonyong-konyong koder.
0: Oh iya serius, kamu suka banget sama matematika?
1: Aku suka banget sama matematika, sama gurunya sih lebih tepatnya.
0: Oh, yang namanya Bu Rini itu?
1: Bukan, Bu Sudarsi namanya.
0: Itu guru sejarah aku tau.
1: Oh iya, gak ada sih aku dulu. Guru matematika aku siapa ya? Aduh lupa
0: tahu,
1: lagi.
0: Guru matematika kamu namanya Mas Dita kan?
1: Kok Mas Bu? Kan aku suka. Kok aku suka Mas gimana sih Bu?
0: Lupa.
1: Ya, semua hal bisa di on airin ya.
0: Iya juga. Ya. Kok jadi ke Mas?
1: Aduh kayak gak bisa didengar ya barusan. Apa ya teman Pro 2 ya?
0: Gara-gara Dita lewat tuh barusan.
1: Oke jadi teman Pro 2. Siapa yang bilang matematika sains itu dan sains itu cuma soal angka dan juga rumus yang bikin pusing? Pelajar Indonesia justru membuktikan kemampuan mereka di ajang internasional.
0: Nah, itu.
1: Kontingen Indonesia berhasil membawa pulang total 61 medali dalam International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO ke-23 tahun 2020.
0: Ini nih teman Pro 2, yang salah duanya kita nggak ikutan.
1: Kita kayak cuma
0: support aja
1: nggak,
0: deh.
1: Support pun tuh enggak, karena kita baru tahu berita ini.
0: Teman Pro 2, kompetisi khusus siswa sekolah dasar ini sudah berlangsung di tanggal 2 sampai 7 Oktober nih di Jawa Barat, tepatnya di Depok.
1: Oke, rumahnya Ayu Ting Ting ya.
0: Benar, Indonesia jadi tuan rumah tuh di situ.
1: Oke. Jadi dari bidang sains, Indonesia tuh meraih 2 medali emas, 14 perak dan 14 perunggu, sementara di bidang matematika, tim Indonesia berhasil mendapatkan 4 emas, 13 perak dan 14 perunggu.
0: Totalnya berapa berarti, Den?
1: Aduh, kan aku tadi bilang aku suka matematika, suka sama gurunya. Matematikanya gimana sih ibu ini?
0: Oke, jadi tahun Pro 2 Indonesia dapetin totalnya ya ada 6 medali emas, 27 perak, 28 perunggu. Dan pastinya juga ajang ini diikuti peserta dari berbagai negara.
1: Keren banget teman Pro 2. Ini ajang ini diikuti oleh berbagai negara. Soalnya yang menguji kemampuan berpikir logis, memahami konsep, sampai memecahkan masalah secara kreatif.
0: Wow.
1: Jadi bukan sekedar menghafal rumus doang, tapi juga memahami cara menerapkannya. Ini kayak pelajaran yang kemarin aku ajari sama anak-anak ini.
0: Oede, guru emang
1: bukan
0: nih.
1: Bukan.
0: Apa terus?
1: Penjaga kantin.
0: Ya maksudnya ya teman Pro 2, prestasi ini sekaligus juga jadi pengingat kita bahwa kemampuan matematika dan juga sains ini perlu terus diasah.
1: Betul banget teman Pro 2.
0: Lewat proses belajar, latihan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan baru.
1: Semakin matematika, semakin
0: pusing
1: kepala.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Tuh kan, lagu-lagu yang kita suguhkan ke kamu itu lagunya enak-enak, Teman Pro 2. Pas banget nemenin sore hari seperti ini. Apalagi buat Teman Pro 2 yang lagi bersih-bersih rumah, ataupun yang sekarang ini udah jalan-jalan sore, santai-santai berkumpul sama keluarga. Pas kan dengerin lagu-lagu gini. Lagu-lagu gini tuh bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun, hanya dalam aplikasi yang bisa kamu genggam kemanapun, Teman Pro 2. Nama aplikasinya adalah RRI Digital. Jadi kamu udah gak perlu bingung-bingung lagi, kan gak bisa dengerin radio dimana-mana. It's 2026 cenah ya, kamu bisa untuk dengerin melalui aplikasi tersebut. Dan tidak cuma Pro 2 RRI Jember, mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin melalui aplikasi tersebut. Dan gak cuma dengerin radio secara digital, kamu juga bisa dengerin podcast, music, dan juga bisa baca berita online. Informasi dapat, entertaining juga dapat. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download sekarang juga ya aplikasi RRI.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Iya, kita hari ini materinya sama.
1: Iya, kayaknya ini perlu dipertanyakan deh. Masa kayak Diaksa kayaknya Pak D ini kayak banyak pikiran. Isinya sampah semua kayak nih pikirannya nih hari ini nih.
0: Atau kita nih.
1: Kita sebenarnya yang mendirect untuk sampah aja deh hari ini, kayak hari-harinya kayak sampah banget ini hari Jumat ini gitu ya.
0: Mumpung Devi sama Denny yang siaran gitu.
1: Karena yang
0: kan
1: siaran ini berdua nih sampah sebenernya. Serahkan jangan sampah masyarakat lah ya Bu ya.
0: Bukan dong, bukan dong.
1: Tapi kali ini nih, tapi maksudnya adalah topik-topik yang kita bahas tuh bisa bermanfaat loh untuk teman pro 2
0: iya,
1: loh.
0: Iya benar. Ini kan berarti menandakan bahwasanya kita berdua tuh cinta lingkungan.
1: Cinta sampah.
0: Cinta, oh, enggak,
1: cinta lingkungan, lingkungannya ya.
0: Cinta lingkungan dengan ngobrolinnya tentang sampah.
1: Betul, ya intinya pada kesimpulannya cinta sampah sebenarnya.
0: Jadi teman pro 2 kalau tadi kan dari SMP Negeri 1 Balung kan ya, yang ngobrolin tentang sampah. Tapi ada juga yang kalau misalkan kita masih bingung gimana cara memilah dan memilih sampah yang bisa didaur ulang,
1: gimana
0: sama
1: tuh
0: sampah yang enggak gitu kan.
1: Gimana tuh?
0: Ini ada teknologi baru.
1: Waduh, teknologi ya.
0: Dari UGM, tau kan UGM?
1: Universitas
0: Universitas
1: Gorontalo. Enggak, bukan ya. Universitas Gajah Mada.
0: Bener.
1: Depannya Lipo, teman berdua. Bukan Jalan Gajah Mada.
0: Kok bisa depannya Lipo?
1: Beda, beda. Kan soalnya Jalan Gajah Mada, Bu.
0: Kalau itu JGM.
1: Apa?
0: Jalan Gajah Mada.
1: Oh, ada singkatannya ya. Kalah BSD ya, Cena.
0: Apa BSD?
1: Batu Sadeng.
0: Ngarang,
1: teman bro. Ngarang.
0: Jadi teman bro 2, si UGM ini baru-baru ini sedang mengembangkan alat namanya Smart Waste Bin.
1: Waduh, namanya bagus sekali. Smart Waste Bin.
0: Yes.
1: Ini kayak terinspirasi lagu Yo Waste Bin.
0: Yo Waste Bin,
1: duwe pacar sing kala.
0: Hey.
1: Jangan dandut sekali kita ya.
0: Kita
1: jadi
0: gantiin Mbak Lita nanti.
1: Mbak Lita,
0: jadi
1: lalu
0: teman bro 2, yang namanya tempat sampah pintar itu dia tuh bisa mengenali dan juga memilah sampah secara otomatis.
1: Betul.
0: Menggunakan kecerdasan buatan dari UGM itu tadi. Dan saat ini juga alat tersebut bisa mengidentifikasi ada 3 kategori sampah nih teman pro 2.
1: Yang pertama
0: ada sampah organik.
1: Yang kedua
0: sampah anorganik namanya.
1: Yang ketiga
0: residu.
1: Maksa.
0: Ya benar. Iya benar. Agak maksa ya, ya teman pro 2.
1: Gak cuma ini, itu saja dan lainnya. Jadi gimana?
0: Si smart waste bin ini juga bisa memperkirakan berat sampah itu tadi.
1: Waduh, keren sekali.
0: Terus juga bisa mengenali merek produknya. Sampai dia juga bisa menghitung tuh pengurangan jejak karbon dalam satuan kilogram CO2e.
1: Waduh, teknologi ini tuh terhubung dengan ekosistem digital bernama Westa.
0: Westa lah.
1: Westa. Ya, teman berdua ya. Jadi nantinya data sampah ini juga bisa diakses melalui aplikasi mobile yang sedang dikembangkan. Menariknya lagi, Smart Waste Bin ini dirancang untuk mendukung sistem insentif. Jadi kalau sampah yang punya nilai ekonomi kayak botol plastik berpotensi dikonversi menjadi poin. Tapi fitur penukaran poin dengan hadiah masih dalam tahap pengembangan. Gitu.
0: Ngumpulin poin-poin gitu teman berdua.
1: Nanti bisa dijadiin HP gitu loh Bu, masih dalam proses pengembangan.
0: Iya. Dan harapannya juga lewat inovasi ini ya, pemilahan sampah itu pun juga bisa lebih akurat.
1: Betul.
0: Sekaligus juga mendorong kita-kita nih sebagai masyarakat. Betul. Dan juga produsen untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampahnya.
1: Jadi suka menggunakan tapi tidak bisa membuang kan percuma. Suka menggunakan ya harus bisa mempertanggungjawabkan.
0: Iya.

0: Pada pagi hari 11 September 2001, Amerika Serikat mengalami salah satu serangan teroris paling mengejutkan dalam sejarah modern. 4 pesawat penumpang dibajak, 2 diantaranya menabrak menara WTC atau World Trade Center di New York. 1 pesawat menghantam Pentagon, sementara pesawat keempat jatuh di Pennsylvania setelah para penumpang dan awak berusaha mengambil alih pesawat. Serangan tersebut menewaskan hampir 3.000 orang dan mengguncang dunia. Setelah peristiwa itu, Amerika Serikat melancarkan perang terhadap jaringan Al-Qaeda dan memulai operasi militer di Afghanistan. Dampak 11 September tidak hanya dirasakan dalam bidang keamanan. Pemeriksaan di bandara diperketat, kebijakan anti-terorisme dirubah, dan hubungan internasional mengalami perubahan besar. Peristiwa tersebut juga menjadi titik balik dalam politik global pada awal abad ke-21. Lebih dari 2 dekade kemudian, 11 September masih dikenang sebagai salah satu peristiwa yang paling mempengaruhi dunia.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Yang namanya belajar itu tuh gak kenal sama yang namanya usia juga tuh, Den.
1: Betul, yang namanya belajar tuh gak kenal usia, tapi kenal gurunya.
0: Iya, harus. Sama kenal pelajaran-pelajarannya.
1: Takutnya
0: takut sama yang ngajar.
1: Takutnya kalau misalkan kamu belajar mencari ilmu, tapi kamu gak kenal sama gurunya. Sesat takutnya kan.
0: Takut-takutnya.
1: Takutnya.
0: Itu kan? Mohon maaf, itu guru apa hantu?
1: Ternyata kamu sesat karena itu adalah bukan guru. Ternyata adalah dia dukun ilmu hitam.
0: Waduh, kok
1: ilmu bukan sembarang ilmu.
0: Cakep. Mikir deh.
1: Gak sakit, Anton Devi tidak bisa menembak temannya. Jadi teman perdua, siapa bilang sih belajar itu cuma buat anak muda?
0: Enggak ada yang bilang.
1: Kan, makanya kisah Rumdani Praptisumiwi dari Cilacap ini bisa jadi bukti kalau enggak ada kata terlambat untuk mengejar pendidikan.
0: Benar. Dilihat-lihat teman perdua, ini satu wanita yang dipanggil Rumdani. Ini udah berhasil mendapatkan ijazah paket C di usianya ke-52 tahun.
1: Waduh, di tahun 2015 ya ini, Bu ya.
0: Dan sebelumnya dia juga udah nyelesain paket B di tahun 2012. Wah,
1: keputusannya kembali belajar berawal dari rasa minder. Sebagai seorang wirausahawan yang sering menjadi narasumber pelatihan, Rumdani ini merasa kurang percaya diri karena pendidikannya saat itu hanya sampai sekolah dasar.
0: Oh gitu.
1: Makanya kan yang penting lulus. Dulu walaupun paket C gak apa-apa, yang penting lulus punya ijazah.
0: Bener. Daripada dia kan kayak udah jadi seorang pembicara gitu kan. Masa iya mau nyerah gitu aja.
1: Betul.
0: Dengan ijazah sekolah dasarnya.
1: Walaupun
0: gitu,
1: cuma pembicara doang loh ya.
0: Yang akhirnya dia memilih untuk ngelanjutin pendidikannya melalui program kesetaraan di PKBM Al-Fikri yang ada di Cilacap pada saat itu. Ya meskipun harus belajar di malam hari barengan sama teman-teman yang jauh lebih muda, tapi semangatnya ini tetap terus jalan loh teman pro 2. Dan ternyata juga perjuangannya gak berhenti di pendidikan aja. Rumdani ini juga aktif mengembangkan usaha bersama komunitas Kampung Ekonomi Kreatif Kemiren Asri. Jadi di situ mereka tuh pernah ekspor produk olahan jamur ke Malaysia dan juga Hong Kong.
1: Waduh, jauh banget.
0: Terus juga pas pandemi, kelompok ini juga memproduksi berbagai kebutuhan kesehatan seperti minuman jahe merah, terus juga masker, sampai hand sanitizer.
1: Tuh, keren banget. Jadi kisah Rumdani mengingatkan kita kalau usia itu bukan penghalang untuk belajar dan berkembang.
0: Betul.
1: Jadi teman pro 2, kalau sekarang kamu punya keinginan untuk belajar sesuatu yang baru, jangan keburu minder. Gak harus langsung hebat, yang penting berani melumai.
0: Memulai.
1: Itu maksudnya.

0: ya, kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba. Pernah kepikiran gak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi. Meskipun angkanya berbeda-beda, tergantung kondisi dan cara pengukuran. Jadi, bersin bukan sekedar suara hacing yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita tetap bersih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: weekend pengen jalan-jalan.
1: Aku juga.
0: Maunya sih liburan lagi.
1: Cakep.
0: Enggak mau bantu.
1: Weekend jalan-jalan, pengennya liburan lagi.
0: Cakep.
1: Daripada kamu pusing mikirin cangciman, mending kita siaran lagi.
0: Maksa.
1: Ke toko Madura beli permen.
0: Cakep.
1: Enggak jadi.
0: Kayak gini sih. Lagi. Jadi mikir loh.
1: Gini. Beli permen kena gigi.
0: Cakep.
1: Beli permennya. Ke toko Madura beli permen.
0: Gimana?
1: Jadi aku tuh kayak orangnya kalau misalkan di kalau nge-MC atau apa gitu kayak disuruh bikin batun, enggak deh kayaknya. Bukan aku banget gitu.
0: Ke toko Madura beli permen.
1: Cakep.
0: Iya kan?
1: Gak ada ya kan, ya udah lanjutin aja, gak usah ya kan. Kayak kamu butuh validasi sekali. Ini patun, bukan bercerita. Kalau bercerita kamu butuh validasi, oke, tambahin ya kan. Lah ini pantun, kamu masih pantun butuh validasi.
0: Kita gak boleh cari validasi.
1: Iya, kita boleh cari validasi.
0: Vali yang gak pakai dasi.
1: Jadi kita masuk di cang. Kita harus bikin pantun nih, Bu.
0: Dari tadi bikin pantun gak kelar-kelar ya. Apa yo?
1: Ke Madura. Mm-mm. Beli mangga mana lagi?
0: Cakep.
1: Jangan lupa juga beli permen.
0: Cakep.
1: Ada Devi dan Denny balik lagi.
0: Cakep.
1: Untuk membawa program Cang Cimen. Aduh, vertigo gara-gara mikir terlalu keras.
0: Ke Madura lihat sawah.
1: Cakep.
0: Wah.
1: Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk Cang Cimen kita kali ini ya.
0: Yeay.
1: Jadi Cang Cimen kali ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang berfaedah.
0: Ya betul sekali teman Pro 2, tadi udah ada di senggol-senggol dikit.
1: Mm-mm.
0: Ya kan, main serong wa a a a.
1: Main serong wa a a a. Gimana sih Bapak?
0: Gak ada. Cuma nyanyi aja itu tadi. Jadi kalau weekend itu kan maunya jalan-jalan aja. Mm-mm. Nih pengennya sih keluar kota gitu kan. Mm-mm. Banyak sekali yang bisa kita lalui.
1: Betul.
0: Entah itu mau naik kereta api.
1: Betul.
0: Entah itu kita mau naik sepeda engkol.
1: Atau mungkin mau naik jet pribadi.
0: Wow.
1: Ya gak masalah. Punya-punya mereka gitu.
0: Iya benar teman Pro 2. Gak perlu dipusingin.
1: Gak perlu dipusingin.
0: Mau naik pesawat Airbus juga gak apa-apa.
1: Atau mau pakai pesawat air conditioner.
0: Mau pakai pesawat AC. Mau pakai pesawat telepon.
1: Iya ya, boleh. Gak masalah. Kita orangnya gak pernah melarang kok teman berdua. Oke, jadi
0: yang namanya kita mau pergi-pergi, mm-mm, itu kan banyak sekali transportasi-transportasi yang
1: betul
0: bisa kita gunakan. Mm-mm. Ya kan. Ada juga yang dia sukanya naik jalur darat. Mm-mm. Ada juga sukanya
1: jalur
0: lewat
1: laut.
0: Jalur laut, udara
1: boleh. Mm-hmm. Atau mungkin jalur orang dalam.
0: Wow, gak ada kalau yang
1: gitu. Kalau itu ya.
0: Nah, kalau itu kita bakalan ngobrolin tentang transportasi umum ini. Mm-mm. Teman Pro 2 ya. Kamu lebih sukanya tuh naik apa sih kalau misalkan pergi
1: kemana
0: kota
1: dulu nih? Oh, keluar kota.
0: Keluar kota naik transportasi.
1: Kalau aku, ini kita langsung tanya apa kita langsung jawab apa kita lempar dulu nih ke teman Pro 2?
0: Lempar dulu.
1: Nanti kita akan jawab ya teman Pro 2 ya. Apa sebenarnya transportasi favorit kita?
0: Iya bener.
1: Emang sepenting itu.
0: Emang sespesial itu
1: kamu ampe, harus tahu
0: nah,
1: gitu.
0: Sampai kita harus nungguin banget.
1: Tapi kenyataannya sih kayak gitu ya.
0: Jadi kita lebih ke dipaksa ya.
1: Dipaksa dan juga kayak mencari validasi. Beli ke toko Madura beli Cang Cimen. Iya kan? Tuh.
0: Padahal kita enggak boleh loh cari validasi.
1: Enggak boleh. Kita gak cari vali yang tidak ada dasinya.
0: Iya benar.
1: Kita tunggu ya teman Pro 2 gabungan kamu sampai nanti di jam 6 ya di Cang Cimen. Jadi pastikan kamu gabungan aja di sore hari ini karena gabungan kamu nanti kita akan bacain satu persatu.
0: Yoi, kamu langsung kirim ke WhatsApp di 081 559 70 8950. bisa juga
1: tunggu
0: di Instagram story dulu.
1: Iya boleh, kita sudah di-share ya. Bener, ya. Udah bener.
0: Tinggal klik doang sih teman berdua ya.
1: Udah di-share tapi beneran udah, di-post nih.
0: Udah.
1: Jangan sampai kita udah ngomong ternyata masih loading.
0: Satu menit lagi ya.
1: Kita pastikan dulu ya.

0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Teman berdua, kalau kamu gak mau ketinggalan informasi terkini, wajib banget hukumnya buat kamu cek yang namanya website rri.co.id. Jadi cari berita-berita terkini yang pastinya terpercaya juga sumbernya, kamu bisa temui itu di rri.co.id. Ini informasinya banyak banget teman Pro2 ya, mulai dari informasi regional, informasi nasional, terus juga internasional. Lalu kalau kamu mau cari informasi tentang olahraga, itu ada banget. Mau cari informasi tentang entertain, juga ada dong pastinya. Dan semuanya lengkap tuh, mulai dari informasi-informasi regional sampai di internasional. Ditambah lagi, kamu pun juga bisa nih teman Pro2 kalau mau streaming program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Kamu pun juga bisa menikmati RRI Digital dari dalam website rri.co.id. So, jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi up to date pastinya. Langsung cek deh ya website rri.co.id.

Kalau di sekitar kita menjulurkan lidah dianggap tindakan yang kurang sopan, beda cerita kalau kamu lagi main ke Tibet. Di sana, menjulurkan lidah adalah cara tradisional untuk menyapa dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Tradisi unik ini bermula dari abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Lang Dharma yang terkenal kejam dan punya lidah berwarna hitam. Setelah sang raja meninggal, masyarakat Tibet percaya akan konsep reinkarnasi. Jadi, saat bertemu orang baru, mereka akan menjulurkan lidah untuk membuktikan bahwa lidah mereka tidak berwarna hitam, alias bukan reinkarnasi dari sang raja jahat. Sampai sekarang, tradisi ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat lokal sebagai bentuk salam hangat dan niat baik. Luar biasa ya, hal yang kita

0: Baca gabungan dulu yuk, teman perdua yuk.
1: Tadi kita udah bertanya kepada teman pro 2. Pertanyaannya adalah,
0: jalan-jalan kamu lebih sukanya naik transportasi umum apa nih? Iya, aku ada sedih tahu. Ada kereta ini loh, Mutiara Timur, Deni.
1: Kenapa tuh?
0: Dia diberhentikan sementara.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Mutiara Timur tuh berarti yang dari
0: iya,
1: Jember
0: yang
1: Ketapang ke Semarang. Oh, sampai Surabaya aja. Kenapa kah?
0: Sedang di ini katanya ada perawatan.
1: Oh, kita tunggu, biasanya kayak gitu tuh nanti akan muncul apa yang baru.
0: Semoga
1: gitu
0: segera, ya.
1: Aku
0: suka banget naik kereta, apalagi Mutiara Timur. Yang go show.
1: Yang go show. Kita kom-kom go show. Sama let's go.
0: Kita nyarinya diskon gitu, teman-teman.
1: Ya kelihatan lah dari
0: ya,
1: sini.
0: Iya,
1: enggak apa-apalah, sabar dulu ya. Karena memang Mutiara Timur tuh kayak on off gitu loh, kemarin-kemarin itu kayak
0: gitu.
1: Jadwalnya itu masih gak menentu, kadang ada kadang gak ada, mungkin karena memang sedang penyesuaian dari schedule-nya dan juga ternyata memang ada perbaikan di situ.
0: Nah, ngerti kan teman pro 2, berarti ini dua penyiar sukanya naik kereta api.
1: Enggak, kalau aku naik dokar.
0: Kukira kereta malam.
1: Cik.
0: Kita bisa gabungan aja ya. Dari Lia di Ajung, teman pro 2. Kalau kata Lia, kalau jalan-jalan ke Bali, aku suka naik bus terus lanjut kapal. Karena menurutku perjalanan menyeberangnya itu juga jadi bagian dari pengalaman liburan.
1: Ya.
0: Pasti ya. Lia, kamu suka kalau naik kapal itu terombang-ambing ombaknya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kalau ibarat kata dia tuh kayak suka ditimang-timang oleh ombak.
0: Terus di situ melihat senja dan menciptakan sebuah lagu. Itu tah kamu, Sal Priadi.
1: Aku bentar lagi mau nonton. Oke, selanjutnya. Ada Pak Bambang di Kaliwates. Kalau aku pilih kereta api, soalnya bisa duduk santai, lihat pemandangan dan gak terlalu capek. Aku juga sih, kalau daripada naik mobil di sebuah kota, itu lebih prefer ke naik di naik kereta api. Karena menurutku tingkat ya sama aja semua. Transportasi kendaraan itu pasti ada resikonya di perjalanan. Tapi menurutku aku lebih secure aja di kereta api. Karena kayak sudah berjalan sesuai dengan ada relnya dan sebagainya.
0: Oke. Meskipun kita harus benar-benar on time ngikutin.
1: Betul.
0: Terus, jamnya.
1: Jamnya itu lebih seneng. Maksudnya dalam arti adalah, oh kita jelas nih, nanti sampai sini jam segini. Nanti apa yang kita harus persiapkan. Waktunya itu jelas. Kalau kita perjalanan naik bis, walaupun emang lebih cepat kadang-kadang.
0: Dan lebih fleksibel.
1: Fleksibel waktunya. Lebih fleksibel sih, bukan lebih cepat, lebih fleksibel waktunya. Tapi kadang-kadang kalau buat orang-orang yang mungkin tidak punya planning ke tempat tujuan itu,
0: betul.
1: It's okay. Tapi kalau punya planning, tidak dulu deh gitu.
0: Oke. Meskipun kita ketika ke stasiun kurang 1 menit gerabak-gerubuk.
1: Enggak sih. Kalau aku anaknya kayak 2 jam. Tentu aku ada di situ.
0: Ngapain?
1: Bersih-bersih kereta.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 yang pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Yuts, teman Pro 2. Jadi kita ini akan
0: membicarakan tentang
1: apa sih ini?
0: Segmen Ups.
1: Ups itu artinya adalah unggah pribadi foto kamu.
0: Enggak. Dong.
1: Ups adalah upgrade skill.
0: Nah, yes.
1: Itu tadi teman Pro 2.
0: Jadi teman Pro 2, skill yang perlu di-upgrade di sore hari ini adalah karena kita adalah seorang atlet-atlet yang samaran.
1: Samaran. Kita tuh atlet-atlet amatir ya. Atlet-atlet ya, dikatakan atlet yang gak atlet. Kalau misalkan dikatakan manusia biasa juga gak manusia biasa banget. Aktivitasnya penuh lah ya.
0: Benar. Ada yang main tenis sampai tengah malam.
1: Ada, gak sampai tengah malam. Ada yang sampai pagi hari. Kayak berlomba dengan kukuruyuk ayam. Aku pernah tenis jam 3.
0: Jam 3 lu pernah?
1: Udah, aku selesai. Pernah selesai tenis sampai jam setengah 1 pernah.
0: Ih, aku pernah lari mulai startnya jam 4.
1: Wow. Jadi ini adalah kayak simulasi. Kayak gimana sih, sekuat apa sih badan kita,
0: bener.
1: Gitu.
0: Bener teman Bro 2 ya.
1: Nanti kalau udah agak degen, enggak deh, cukup, enough gitu. Kok tulangnya sudah sakit,
0: kok heart rate-nya ini. Kita diem aja heart rate-nya tinggi banget.
1: Betul. Kamu bisa sampai heart rate kalau lari itu sampai berapa, Bu?
0: Maksimalnya sih di 176 itu aku udah mulai nurunin.
1: Iya, aku juga kemarin sempat main tenis sampai 176 hampir 180. Dari situ aku
0: jangan
1: kayak,
0: sampai.
1: Udah kayak stop. Oke, kita take a breath dulu, atur nafas dulu, atur nafas dulu. Kan itu bahaya banget kan?
0: Iya, kalau
1: maksimumnya
0: udah
1: maksimumnya tuh 100 berapa? 190.
0: 190 tuh udah.
1: Udah enggak normal ya, itu enggak boleh.
0: Normal sih menurut aku. Jangan sih, ya.
1: Kayak udah kunang-kunang gitu nomor 2 ya.
0: Udah kunang-kunang, belalang semuanya ada.
1: Kunang belalang, walang keke, semua ada di situ.
0: Kungfu
1: panda di situ.
0: Jadi emang teman Bro 2 ya, ketika kita olahraga itu harus tetap nih memperhatikan yang namanya denyut jantung.
1: Betul, itu penting banget.
0: Penting banget, makanya tuh kan sekarang ini pada bukannya sok-sokan ya kita pakai jam tangan tuh bukannya sok-sokan.
1: Bukan,
0: gitu,
1: itu kita menjaga untuk menjaga seberapa kadar heart rate kita tuh aman.
0: Nah, bener.
1: Sama kalori. Kalau aku biasanya itu. Aku sudah membakar kalori berapa banyak sih gitu.
0: Jadi biar kita ngerti gitu loh teman Pro 2. Tapi meskipun nih kamu enggak pakai yang namanya smartwatch itu, bisa loh gimana kita ngukur intensitas olahraga tanpa harus ngelihat jam.
1: Waduh, gimana tuh caranya?
0: Kita namanya pakai talk test. Jadi
1: apa?
0: Talk test.
1: Sekali lagi,
0: talk test.
1: Lebih centil.
0: Talk test.
1: Jadi di saat olahraga dengan intensitas sedang, kamu itu biasanya masih bisa berbicara dalam beberapa kalimat.
0: Betul.
1: Meskipun sudah kesulitan bernyanyi gitu misalkan. Kalau baru mengucapkan beberapa kata aja udah kehabisan nafas, berarti intensitasnya mungkin terlalu berat teman Pro 2. Buat kamu yang suka angkat beban, pilih beban yang memungkinkan teknik tetap terjaga dan nafas teratur. Hindari menahan nafas terlalu lama saat mengangkat beban. Bukan ape. Kok wajahku sudah abu-abu keungu-unguan. Nah, jangan sampai kayak gitu.
0: Jangan.
1: Anda ubi cilembu apa gimana gitu.
0: Dan juga jangan lupa perhatiin cuaca serta kebutuhan cairan. Terutama kamu pas lagi olahraga di tempat panas atau lembab.
1: Betul,
0: nih teman-teman.
1: Betul, takutnya dua, tiba-tiba ya, kok muncur jamur
0: gitu. Makin rajin olahraga kok itu ada
1: jamur.
0: Ininya, hiasan-hiasan juga.
1: Betul,
0: gitu.
1: Bisa dibuat tumis.
0: Bukan
1: dong. Kalau punya penyakit jantung, mengalami keluhan di saat olahraga atau mengonsumsi obat tertentu yang mempengaruhi denyut jantung, sebaiknya konsultasikan dulu ya ke dokter teman Pro 2. Jadi jangan kayak sok-sokan deh biar kelihatan keren gitu.
0: Bener. Sekarang musimnya lari 50 km.
1: Betul.
0: Wah.
1: Jadi kayak anak-anak sekarang tuh boleh berolahraga, tapi ingat kembali tujuan olahraga itu bukan untuk kamu menjadi atlet, prof atau apa. Enggak. Atlet pun ya itu mereka latihan tiap hari, mereka punya batasan-batasannya. Lah kita orang yang latihannya awalnya cuma untuk sehat, kok ada rasa flexing yang ingin.
0: Nah,
1: itu harus dibatasi.
0: Kalau tubuh udah ngasih sinyal-sinyal gak baik, ya waktunya buat istirahat gitu.
1: Istirahat.
0: Loh, Denny.
1: Gitu loh, Devi.

0: beruang kutub, kita pasti menganggap bulunya berwarna putih. Tapi ternyata bulu beruang kutub sebenarnya tidak memiliki pigmen warna. Helaian bulunya tampak bening dan memiliki struktur berongga. Saat terkena cahaya, struktur tersebut membuat cahaya tersebar sehingga kumpulan bulunya terlihat putih. Bulu ini juga berperan sebagai pelindung dari suhu dingin di habitatnya. Di bawah bulu terdapat kulit berwarna hitam dan lapisan lemak yang membantu menjaga panas tubuh. Itulah keunikan beruang kutub. Bulunya bening, kulitnya hitam, tapi tampak berwarna putih.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: duel.
1: Selesai sudah kita siaran malam hari ini?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Cepet banget.
1: Aduh, cepet
0: sih
1: banget. Padahal aku tuh ngerasa kayak ini baru opening kok udah closing sih gitu.
0: Enggak dong. Oh, ya udah, sampai jam 12 barengan sama Denny, teman-teman ya.
1: Sal Priyadi menanti.
0: Oh, ini sekarang teman Brodo lagi siap-siap deh pasti.
1: Iya, kayak udah pada OTW ya, teman Brodo, buat nonton konser ya.
0: Mungkin udah ada yang di sana gitu kan. Udah pada ngantre buat tuker tiket.
1: Atau tuker nasib.
0: Enggak.
1: Kesana tuker nasib.
0: Ya
1: itu ya.
0: Tapi yang pasti teman Brodo abis nonton konser makan, udah pasti.
1: Udah pasti, aku tuh kayak pasti punya tempat. Kalau di Jemen gak ada sih kayak. Kalau di Surabaya kita punya
0: selalu
1: kan. Ada seafood genteng. Aduh. Best banget.
0: Best banget sih teman Brodo.
1: Itu kalau itu ya, kita udah lama ya Dev ya gak nonton konser ya. Apa kita harus satu-satu kita harus resign dari sini. Biar kita
0: terjawab kan kenapa kita jarang nonton konser bareng.
1: Karena kita udah gak bisa bersama. Karena kita satu pekerjaan, satu visi dan misi. Iya, gak pernah nonton konser akhirnya.
0: Balik lagi, kita kalau habis nonton konser tuh teman Pro 2 adalah makan. Iya kan, selalu dan selalu itu. Nah, yang namanya makan otomatis habis nonton konser kan makannya tengah malam.
1: Betul.
0: Ayo, siapa yang dari kamu kalau makan itu suka mepet,
1: tengah malam, ayo.
0: Mepet sama jam tidur.
1: Nah, ini teman Pro 2 ada ahli gizi Vanessa Hitch menyarankan untuk menyelesaikan makan malam sekitar 2-3 jam sebelum tidur
0: itu.
1: Ya. Tujuannya supaya tubuh punya waktu untuk mencerna makanan sebelum kita istirahat.
0: Nah.
1: Ini aku banget.
0: Habis makan langsung tidur.
1: Akhirnya ya, tengah malam begah dan mual yang isinya asam lambung.
0: Tuh dia.
1: Tapi ini testi ya, testi apa sih? Jangan dilakukan karena awal mula itu kayak gitu-gitu tuh enggak akan terasa, Bu. Jadi karena mungkin asam lambungku itu muncul gara-gara aku sering kayak gitu dulu sebenarnya. Jadi kayak habit yang berulang-ulang yang akhirnya bisa dirasakan sekarang dampaknya.
0: Nah, tuh dia ya, gitu. Teman-teman, jangan dicontoh.
1: No.
0: Ini kebiasaan makan malam yang terlarut malam itu pun juga dalam beberapa penelitian itu tuh dikaitin sama peningkatan gula darah tuh ya. MCU kamu kemarin gimana?
1: Gula darah aman sih, Bu.
0: Oh, gula darah
1: cuma
0: aman.
1: Kalau yang manis-manis aman, yang asam-asam yang gak aman. Apa itu asam urat?
0: Ah, itu dia teman Bro 2 ya. Dan bukan berarti juga kamu harus berhenti makan terlalu awal sampai tidur dalam keadaan lapar. No juga itu. Karena kan pasti cranky kan, lapar tengah malam, gak bisa tidur. Jatuhnya begadang, jangan begadang. Teno nenet.
1: Kalau tiada artinya.
0: Lanjut.
1: Kebiasaan makan larut malam ini juga dalam beberapa penelitian. Ini udah dibaca barusan. Tapi bukan berarti kamu berhenti makan terlalu awal tuh sampai tidur dalam keadaan lapar. Kalau emang lapar menjelang tidur, kamu bisa memilih cemilan ringan. Kayak buah, yogurt, tawar, atau sedikit kacang-kacangan. Jadi kuncinya bukan sekedar makan malam lebih cepat, tapi menyesuaikan waktu makan dengan kebutuhan tubuh dan jadwal tidur kamu.
0: Benar.
1: Jadi yuk deh mulai atur waktu makan malam kamu, teman Pro 2.
0: Supaya apa?
1: Supaya istirahat kamu lebih nyaman. Ingat juga, teman Pro 2, jangan habis makan berat langsung.
0: Jangan habis makan berat.
1: Makan berat, makan langsung rebahan. Tapi jangan memaksakan tidur sambil menahan lapar.
0: Nah kan, repot juga.
1: Repot,
0: ya kan?
1: Jadi kalau tidur menahan lapar juga repot. Kalau tidur dalam keadaan kenyang juga repot.
0: Gimana, maunya gimana? Pasnya
1: tidur selamanya. Jangan
0: bangun pagi hari.

0: menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2 yang namanya program Sore Ceria itu kan ya kita sampainya di sore.
1: Desi, ini kok udah malam, gak bisa ini.
0: Berarti
1: kita harus pulang nih.
0: Kirain mau
1: kita pulang bukan aja. Karena programnya habis, udah gelap.
0: Iya, karena kan udah malam ya.
1: Udah malam.
0: Gak sesuai ya sama.
1: Takutnya nanti ini jaga sore, tak? Enggak bisa.
0: Enggak,
1: jadi memang harusnya kita out di sini. Jadi kita harus pamit undur diri. Gak boleh lama-lama ya.
0: Gak boleh lama-lama.
1: Kesempatan kita untuk bisa siaran bareng itu adalah sebuah kesempatan yang limit di sini. Begitu.
0: Kayak spesial tadi.
1: Spesial. Ibarat kata kayak ini mie campur bawang. Bawang pre.
0: Bukan bawang sembarang bawang ya, teman-teman.
1: Cakep.
0: Enggak dong. Kita mau pamit aja karena bentar lagi bakalan jalan-jalan ke Jakarta.
1: Jalan-jalan cuma kita berdua. Kita akan ke Pro 2 RRI Jakarta untuk program Music Live Chat.
0: Benar.
1: Ada obrolan-obrolan seru bersama dengan penyiar favorit kita hari ini dengan
0: musisi
1: yang oke juga. Kira-kira siapa? Stay tune aja di 89,5 karena MLC akan siap hadir menemani kamu dari jam 7 hingga jam 8.
0: Yap,
1: jadi pamit.
0: Devi juga pamit.
1: Bye bye, selamat malam teman Pro 2.
0: Thank you ya teman Pro 2.

0: Coba tebak, hewan apa di bumi ini yang punya cara paling unik untuk mengecap rasa makanan? Jawabannya bukan di lidah, melainkan di kaki mereka. Tahukah kamu, kalau seekor kupu-kupu merasakan kelezatan atau manisnya nektar bunga bukan dengan menjilatnya pakai mulut, tapi dengan menginjak-injak tanaman tersebut. Jadi, begitu kaki mereka menyentuh permukaan daun atau kelopak bunga, sensor perasa di kaki mereka langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk kasih tahu apakah makanan itu enak atau enggak. Bayangin, kalau manusia punya kemampuan yang sama, kamu mungkin bakal jalan-jalan di atas lantai dapur cuma buat nyobain rasa es krim atau mie instan pakai telapak kaki. Unik banget kan cara alam semesta mendesain makhluk hidup.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Malaysia upayakan Myanmar kembali ke ASEAN di tengah kritik HAM. Informasi berikutnya, Senada Indonesia 2026 dekatkan kekayaan Indonesia Timur lewat pertunjukan musik. Dan informasi yang terakhir, Lumajang targetkan 70% jalan rusak tertangani. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 9 Oktober 2026.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan Malaysia akan berupaya mendukung kembalinya Myanmar ke ASEAN meskipun negara tersebut masih dikecualikan dari pertemuan politik tingkat tinggi sejak 2021. Pemerintah Myanmar telah menyetujui pemulangan 10.493 warga negaranya dari Malaysia. Anwar menegaskan proses pemulangan harus dilakukan secara sukarela, aman dan bermartabat. Human Rights Watch meminta Anwar Ibrahim menekan Min Aung Hlaing untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan mencegah pemulangan paksa terhadap warga yang melarikan diri dari Myanmar.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Senada Indonesia 2026 adalah penyelenggaraan kedua yang menghadirkan pertunjukan musik bertema suara dan nada dari Indonesia Timur di Istora Senayan pada 10 Oktober 2026. Acara ini menampilkan musisi lintas generasi yang memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman komprehensif bagi penonton. Senada Indonesia 2026 dirancang untuk membawa kekayaan budaya dan musikal Indonesia Timur lebih dekat kepada audiens yang lebih luas di Jakarta. Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, teman Pro 2, Pemkab Lumajang menargetkan penanganan ruas jalan rusak dapat mencapai sekitar 70% hingga akhir masa jabatan Bupati Indah Amperawati. Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, kondisi infrastruktur, serta kemampuan anggaran daerah. Lebih lanjut, teman Pro 2, Bupati Lumajang mengatakan pemerintah daerah berupaya memperluas penanganan ruas jalan hingga akhir masa jabatan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat meninjau progres perbaikan ruas jalan Rowo Kangkung Kali PP pada Rabu 7 Oktober 2026. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo. Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: ini. Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wede virtual.
0: Asik. Via virtual. Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama boleh member-membernya dong. This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut. Mabe
4: di bass. Dan Mabe di bass.
1: Mabe di bass, oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Menteri ya.
1: Siapa? Yang di drum? Siapa kan?
0: Guntur. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi yeah, semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Wih, kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Kita udah teman deket aja. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng. Iya, kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
0: Tapi
1: akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh. Tentunya.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga. Tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua dia ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana dijawab, Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
0: Banyak
2: beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lop. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Benar. Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Larangnya ke mana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personal nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal. Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, Kandinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh, seru-seru.
2: Mainin kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
2: Yang kangen lagi.
1: Kangen. Oh, kangen lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikatkan.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Alan sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, oke.
3: Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi
1: hype.
3: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Gen Z juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget nih, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi

0: sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah, sisanya itu emang kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. ke pop juga sih.
1: Alright. Benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu.
0: Nah, bedanya ini vokalisnya ya biar bisa humoris.
2: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh, dari situ ya.
0: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Bisa. Top setan mungkin, kita enggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim.
2: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini ya, kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
2: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes, bener.
2: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
2: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Ya gue tuh masih SMS dulu.
2: Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oh, oke.
3: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah.
2: Oh,
3: ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 23 tahun kemudian. Dan itu si verse-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya benar.
2: Cewek. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Biar gak mahal.
1: Kalau ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu.
1: Paket SMS dulu ada.
2: Aduh, orang dulu.
1: Per karakter. Iya gak ngerti.
2: Banyak yang gak ngerti.
1: Gen Z gak ngerti.
2: Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
0: Oh, dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup apa ya, bakal jadi viral gitu.
2: Iya.
0: Nah, sampai terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk. Iya, benar.
0: Ada sekarang.
2: Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
0: Iya, katanya.
2: Iya.
0: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
2: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu di belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
2: Ini apa?
1: Baru inget lo.
2: Baru inget gue.
1: Apa?
2: Untung gak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
1: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
2: Armada ya, Armada.
1: Benar.
2: Iya, oh iya, Titi DJ. Oke. Udah bagus tuh.
1: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu.
1: Kiku Japu ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
2: Judulnya lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
3: Dari corusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Baru gue pikir bahasa Jepang tadi. Ya,
1: bener.
2: Iya.
1: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu. Nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
1: Singkatan ya.
2: Benar. Oh, alright. Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
3: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Kalau ini tuh
1: akhirnya
3: ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
2: Okay. Waduh, right. Asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar
1: akhirnya menemukan.
2: Iya bener.
1: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
3: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
2: Iya. Aman.
1: Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder lagi.
2: Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu lagunya? Ada kangen lagi.
2: Kangen lagi.
1: Nah ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
0: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
0: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke. Okay.
0: Si Dinot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya.
0: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Ya. Nanti kita bantu translate.
0: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6 bayi tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
0: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
0: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu. Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bisa bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Afirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya, kalau ngomongin real ini lagu dari mana jujur dari angkot tuh.
2: Dari angkot ya.
1: Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja sih,
2: gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang, ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
2: Cipratan chat
1: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita tempar juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya lebih kental,
0: iya
1: pop. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
0: di,
1: itu?
0: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
1: Gak tau lagi gue.
0: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Benar.
2: Betul.
0: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya. Soalnya baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi
2: pendam aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap gitu, nih. Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah gak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke.
2: Jadi kayak gitu.
1: Benar.
0: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Iya. Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi tuh benang merahnya itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ya.
1: Bener.
0: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar. Gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba Kang.
3: Enggak. justru yang Ingkam itu lagu teraman ya. Kalau tidak ada yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
0: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
0: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Ingkam ya, ya
2: ini cuma intranya lah gitu.
0: Ingkam. Ingkam. Oh, Ingkam. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Ingkam tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih
0: terlalu plot twist ya takutnya ya
1: mualnya
0: oh iya iya iya ingin kamu tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan ke left kayaknya sinyal kepotong mungkin Kang Dinot boleh diceritain ingin kamu sebenarnya tentang apa nih.
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, pas sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
0: Oh, ya, silakan.
3: Boleh. Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan, kalau Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Ingkam ini. Ya mudah-mudahan Ingkam ini menjadi Ingkam.
0: Amin. Iya. Benar. Babe kayaknya baru tahu juga deh. Baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Benar.
0: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul, ada siapa tuh?
0: Ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Bener.
0: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi itu ya.
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Oh.
3: Ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar nggak main gitar nggak?
0: Saya kan
3: Alan ngedit ya kan.
0: Main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
0: Beda kan suka ya.
1: Beda kan.
0: Oh, beda.
1: Beda enak ya kan.
0: Iya, paham. Tapi ngerti.
1: Paham.
0: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
0: Wih.
3: Kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga.
0: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita gue lebih
3: lagu, ya udah seperti itu gitu.
0: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
0: Boleh, coba.
1: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe,
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral. Kita lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau ada ketika konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu. Nah,
3: ya benar. Ya,
4: kayak gitu ya. Benar banget.
5: Iya, sudah memahami.
0: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya. Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
0: Mungkin lagi
3: sibuk ya.
4: Benar banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
0: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
0: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang Kangen Lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot _ Equal.
0: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen Lagi tadi ya.
0: Kangen Lagi.
1: Oke, terima kasih
0: banyak. This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you
0: banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edith Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
0: Equal. Oke. Bye-bye.

0: Teman Pro 2, baru saja kamu ikuti Pro 2 RRI Jakarta dengan program acara Music Live Chat. Dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Vita Karina kembali hadir menemani kamu di malam hari ini. Ya, malam hari ini cuacanya ternyata sedikit mendung dan beberapa titik ruas jalan sudah ada kemacetan. Bahkan juga selain karena mendung ya, cuaca kayaknya dari tadi pagi mendukung, tapi tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ada gerimis ya teman Pro 2. Menemani waktu malam hari kamu yang sedikit mendung, jaga malam tentunya hadir selama 1 jam ke depan untuk program acara interval yang pertama, jaga malam dengan salah satu narasumber yang berkompeten di bidangnya. Malam hari ini Vita Karina gak sendiri, karena ada salah satu narasumber dari Cimsa UNED, yakni ada Fairuz Dava, yang nantinya akan memberikan edukasi buat kamu semuanya teman Pro 2 dengan topik kita malam hari ini, kenal, cegah, dan lawan kanker payudara. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo kak.
0: Halo. Nah, ini malam hari ini menarik sekali ya. Kita akan ngebahas salah satu topik yang bidangnya itu adalah kesehatan. Bahwa banyak sekali, terutama perempuan nih, yang memang harus mengenali dan juga mencegah gitu ya, supaya nanti kita bisa melawan kanker payudara. Tapi selain itu, ini harus perkenalan dulu biar teman Pro 2 kenal. Ini panggilannya Fairuz atau Dava, karena kan emang bisa dipanggil dua-duanya ya. Fairuz ataupun Dava, silakan.
1: Biasanya dipanggil Fairuz sih kak.
0: Fairuz. Tapi belakangnya gak ada arafiknya.
1: Oh gak ada.
0: Oke, Fairuz panggilannya. Mungkin bisa perkenalan juga, ini di Cimsa sebagai apa dan Cimsa itu apa, silakan.
1: Oke. Sebelumnya perkenalkan, di sini namaku Fairuz Dava Al-Haza, bisa dipanggil Fairuz. Di sini saya sebagai perwakilan dari Skora Cimsa. Cimsa sendiri merupakan sebuah organisasi di bidang kesehatan yang bernaung pada pengabdian masyarakat dan juga program-program penyuluhan tentang kesehatan di masyarakat, seperti itu.
0: Oke, jadi Skora itu adalah program penyuluhan kepada masyarakat ya tentang kesehatan, tadi udah dijelasin sedikit oleh Fairuz.
1: Yeah.
0: Oke, nah pembahasan kita nanti akan dibahas lebih jauh ya oleh Fairuz sendiri. Nah kalau dari Fairuz, sebenarnya apa sih kanker payudara? Karena kan ada beberapa yang hanya tahu itu adalah penyakit yang cukup mematikan juga ya, yang memang harus kita lawan. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Fairuz, silakan.
1: Oke, jadi gini kak, kanker payudara sendiri merupakan sebuah penyakit yang ia itu terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal pada jaringan payudara yang berkembang secara tidak terkendali, serta sel-sel tersebut umumnya berasal dari saluran susu ataupun dapat disebut sebagai duktus atau kelenjar penghasil susu atau lobulus. Nah, sebenarnya nih kak, tubuh kita itu secara alami punya mekanisme yang pintar untuk mengontrol pertumbuhan sel-sel tersebut. Tapi sel-sel yang rusak akan digantikan dan dibuat oleh sel yang baru. Tapi pada kondisi kanker itu, dia akan mekanisme kontrol itu akan gagal berfungsi nih kak. Jadi sel yang seharusnya mati, dia malah akan terus membelah dan menumpuk hingga akhirnya membentuk benjolan yang kita kenal sebagai tumor. Nah, perlu dicatat nih kak, tidak semua tumor itu kanker. Jadi tumor itu ada yang tumor jinak yang dia tuh tidak akan menyebar ke area tubuh yang lain. Sedangkan ada tumor yang ganas nih kak, itu dia yang sifatnya invasif dan bisa menjalar ke jaringan sekitar hingga organ jauh seperti paru-paru, hati, ataupun tulang. Nah, menurut data WHO sendiri nih kak, kanker payudara ini merupakan kanker yang paling banyak dialami di Indonesia, bahkan di seluruh dunia nih kak. Tapi tenang, kabar baiknya jika kanker payudara ini dapat terdeteksi dan ditangani sejak tahap awal, peluang kesembuhannya hingga mencapai 90%.
0: Oke, jadi memang kalau diketahui secara awal, kemudian juga ada langkah pasti ya yang diambil ataupun ada pengobatan tertentu, itu nanti akan bisa sembuh hingga 90%.
1: Iya.
0: Tapi ya itu tadi ya teman Pro 2, nggak ada salahnya juga kalau kita cek kesehatan dari dini, supaya nanti kita mengetahui apa aja nih hal-hal yang harus kita cegah, kemudian apa yang harus kita obati mulai dari sekarang. Nah, terus dengar-dengar kanker payudara itu sering disebut sebagai salah satu kanker paling umum pada wanita.
1: Iya, betul.
0: Nah, apa saja faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang bisa terkena kanker?
1: Nah, jadi sebenarnya nih kak, penyebab kanker payudara itu memang nggak bisa ditunjuk sebagai faktor yang tunggal nih. ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker payudara. Nah, yang pertama nih kak, ada faktor usia. Jadi pada usia-usia yang di atas 40 tahun itu dia dapat mengalami akumulasi paparan hormon yang berlebihan, sehingga dia dapat mengubah perubahan sel-sel alami yang ada di tubuh manusia. Nah, yang kedua nih kak, faktor hormonal dan juga reproduksi. Nah, sebagai wanita, ia kan juga sering mengalami menstruasi yang lebih dini ataupun menopause yang lebih lambat, belum pernah hamil, ataupun baru melahirkan anak pertama di usia 30 tahun. Nah, itu punya risiko yang lebih tinggi nih kak, akibat paparan hormon estrogen yang lebih lama. Nah, terus yang ketiga itu juga ada faktor genetik dan riwayat keluarga. Nah, jika ada anggota keluarga yang dekat seperti ibu, nenek, ataupun juga saudara perempuan yang pernah terkena, itu memiliki risiko yang lebih tinggi terkena kanker payudara. Selain itu nih kak, ada juga gaya hidup yang memang memiliki peranan besar sehingga memicu faktor risiko kanker payudara, seperti kurang olahraga, obesitas, maupun juga pola makan yang kurang sehat. Seperti itu.
0: Aduh, jadi ngeri ya, rada takut juga. Jadi memang pola hidup yang sehat itu dibutuhkan sekali ya,
1: betul banget.
0: Bukan hanya menjaga pola makan, istirahat saja, tapi juga pola olahraganya juga. Kalau biasanya satu bulan sekali mungkin bisa ditambah
1: lebih sering lagi gitu.
0: Nah, betul. Kemudian makanan yang tidak sehat ini juga harus dihindari. Konsumsi alkohol, merokok, dan juga stres yang kronis ternyata juga bisa meningkatkan risiko.
1: Betul banget, bisa.
0: Kemudian kalau dari sisi medis nih, gimana kanker payudara bisa berkembang di dalam tubuh?
1: Nah, kalau secara medis, kanker payudara itu dapat berkembang melalui proses yang sangat panjang dan bertahap, kak. Biasanya itu diawali oleh mutasi genetik pada sel jaringan payudara yang dapat dipicu oleh radiasi, bahan kimia, maupun juga ketidakseimbangan hormon ataupun gangguan metabolik. Nah, sel-sel tersebut yang mengalami mutasi, dia mengalami kehilangan sinyal alami untuk mati, sehingga akan terus membelah tanpa kendali. Di tahap yang paling awal ini yang dapat disebut sebagai karsinoma in situ, di mana sel kanker itu masih terlokalisasi di tempat asalnya. Seiring berjalannya waktu, sel tersebut bisa menembus jaringan sekitarnya, masuk ke pembuluh darah, dan sistem limfatik, hingga akhirnya menyebar ke organ lain seperti paru-paru, hati, ataupun tulang dalam proses yang disebut metastasis. Nah, ini kak, menariknya, sekaligus perlu diwaspadai, proses ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa menimbulkan rasa sakit ataupun gejala yang jelas, sehingga banyak banget penderita baru yang baru menyadari ketika stadiumnya sudah stadium lanjut, hingga menyebabkan deteksi dini yang menjadi kunci yang paling krusial tuh hilang, seperti itu.
0: Iya kan, orang taunya kalau udah ada benjolan besar gitu,
1: padahal seperti itu.
0: Padahal sebenarnya dia sudah stadium sekian gitu. Padahal nggak ada kayak gejala-gejala tertentu, ngerasanya kayak sehat-sehat aja gitu ya,
1: ya.
0: Dan itu hal yang benar-benar harus kita waspadai, teman Pro 2, karena siapa tahu kita yang ngerasa tubuh kita itu lagi sehat, tidak ada gejala tertentu, justru itu sudah menunjukkan sinyal ya bahwa ternyata kita sebenarnya lagi tidak baik-baik aja loh, gitu. Nah, tapi nih ya, banyak orang yang masih mengira bahwa kanker payudara itu hanya dialami oleh perempuan saja. Ini yang menjadi pertanyaan besar mungkin ya oleh banyak orang. Apakah laki-laki juga bisa terkena kanker payudara, Fairuz?
1: Nah, banyak nih kak orang yang masih berpikir kalau kanker payudara itu cuma urusan wanita. Padahal faktanya pria pun juga bisa mengalami kanker payudara ini. Meskipun jumlahnya kasusnya lebih sedikit. Pria juga memiliki sedikit jaringan payudara di belakang puting, yang ia itu juga mengandung saluran susu. Jika tidak terjadi keseimbangan hormon, seperti loncakan estrogen ataupun penurunan testosteron, jaringan ini juga bisa mengalami perubahan sel abnormal, dan juga statistik menunjukkan sekitar 1 dari 100 kasus kanker payudara terjadi pada pria. Sayangnya nih kak, karena minimnya kesadaran, kasus pada pria seringkali baru terdeteksi saat stadium itu sudah lanjut. Jadi edukasi ini sangatlah penting untuk orang-orang yang tanpa memandang jenis kelamin.
0: Udah terjawab nih teman Pro 2. Yang selama ini mungkin banyak orang yang mengiranya yang cuma kena kanker payudara itu adalah perempuan. Padahal laki-laki juga bisa berpeluang terkena kanker payudara gitu. Cuma mungkin gejalanya juga sama, virus biasanya.
1: Nah, kalau untuk gejala awal pada kanker payudara pada perempuan, pada laki-laki, itu seringkali tidak menimbulkan rasa nyeri, Kak. Namun, beberapa gejala umumnya yang perlu diwaspadai seperti adanya benjolan di payudara, ataupun juga di ketiak yang rasanya keras dan tidak berpindah saat ditekan. Terus juga adanya perubahan bentuk atau ukuran payudara. Salah satu sisi mungkin tampak lebih besar atau bentuknya tidak simetris. Terus juga kulit payudara, kulit payudaranya tampak mengkerut atau mengeras seperti kulit jeruk nih, Kak. Nah, terus putingnya tuh agak sedikit tertarik ke dalam atau keluar cairan yang tidak normal, terutama bila bercampur dengan darah. Perubahan warna kulit juga tuh menjadi kemerahan, terasa panas, ataupun muncul luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, beberapa pasien juga melaporkan adanya rasa berat, nyeri ringan, ataupun gatal di area payudara. Namun, penting diingat, tidak semua benjolan seperti kanker, dan juga banyak benjolan bersifat jinak seperti kista atau fibroadenoma. Karena itu, satu-satunya cara memastikan adalah dengan pemeriksaan medis oleh tenaga kesehatan. Nah, ini Kak, jika gejala muncul, jangan menunggu dan segera konsultasikan. Karena setiap hari yang ditunda bisa membuat penyakit itu dapat berkembang lebih cepat.
0: Oke, jadi memang benar-benar harus kita waspadai bersama ya, karena memang tidak memandang jenis kelamin, perempuan bisa, laki-laki juga bisa, dan laki-laki pun gejalanya juga sama, gejalanya juga sama seperti yang dialami oleh perempuan.
1: Iya, betul
0: jadi
1: banget.
0: Jadi untuk teman Pro 2 ya, benar-benar bisa menjaga kesehatan kamu, lebih aware lagi dengan kesehatan, cek dari sekarang, jangan tunggu ada gejala, tapi sesering mungkin kamu cek kesehatan setiap berapa bulan sekali gitu ya. Jadi untuk langkah antisipasi kita sendiri sebelum nantinya semakin parah ya. Oke, tentunya Vita Karina dan juga Virus masih menemani kamu semuanya. Kita masih dijaga malam ya, menikmati waktu yang mendung sembari menikmati waktu yang mungkin membuat kamu lebih bisa beristirahat ya malam hari ini teman Pro 2. Sambil dengerinnya bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu di sini aja di 89,5 FM. Sesaat lagi di sesi yang kedua aku bakal nemenin kamu lagi. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedamaian.

0: energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu dan kita lanjut lagi ya, masih dijaga malam bersama dengan salah satu anggota dari Cimsa UNED. Ada Virus yang akan kembali untuk menemani kamu semuanya. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua dan tentunya kamu bisa nontonin live streaming kita malam hari ini dari YouTube ataupun dari TikTok Pro 2 Jember dan juga live YouTube-nya RRI Jember ya. Kita lanjut lagi Virus, bahwa kita itu harus banyak tahu ya.

0: daftar kanker payudara. Yang ternyata orang-orang yang terkena kanker payudara bukan hanya berasal dari perempuan saja, ya, tapi betul. Kalangan laki-laki juga banyak. Berpeluang. Oke, okay. Nah selama ini banyak yang masih takut untuk memeriksakan dirinya sendiri. Bisa dijelaskan, ya, apa yang harus kita sadari dan bagaimana langkah-langkah untuk melakukannya dengan benar.
1: Nah baik, jadi kan mungkin karena banyaknya perempuan ataupun laki-laki yang takut untuk memeriksakan apakah ia memang terkena kanker payudara atau tidak, itu ada satu langkah yang bisa dilakukan, yaitu namanya langkah sadari. Sadari ini adalah singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri.
0: Okay.
1: Langkah sederhananya yang dapat dilakukan yaitu untuk setiap perempuan, bahkan laki-laki. Untuk apa? Untuk mendeteksi apakah adanya kelainan pada payudara sejak dini. Dan sadari ini juga merupakan bentuk cinta terhadap diri sendiri. Karena mungkin siapa lagi nih yang paling mengenal tubuh kita selain kita diri sendiri. Nah, terus tujuan utama dari sadari ini bukan untuk mendiagnosis apakah kita terkena kanker, tapi untuk mengetahui apakah ada perubahan sekecil apapun yang mungkin tidak disadari orang lain, bahkan banyak kasus kanker payudara yang terdeteksi pada tahap awal justru berawal dari seseorang yang rutin melakukan sadari dan merasa ada sesuatu yang berbeda pada tubuhnya.
0: Okay.
1: Nah ini kak, waktu sadari itu yang paling bagus ialah 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi.
0: Okay.
1: Mengapa di waktu ini? Karena pada fase tersebut kadar hormon estrogen dan juga progesteron akan menurun sehingga payudara tidak bengkak dan tidak nyeri, sehingga membuat benjolan lebih mudah diraba bagi wanita yang sudah menopause. Sadari juga bisa dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya agar mudah diingat.
0: Oke, berarti 7 sampai dengan 10 hari pertama setelah menstruasi. Hari pertama setelah menstruasi ya. Oke, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, Virus?
1: Nah, untuk sadari sendiri itu juga menurut beberapa ahli dan juga penelitian ada yang mengatakan bahwa metode ini kurang relevan. Namun tidak ada salahnya jika kita melakukan sadari untuk mengetahui pemeriksaan mandiri sedini mungkin. Untuk langkah-langkahnya ada 2 langkah yang dapat diperhatikan, yaitu tahap melihat dan juga tahap meraba. Nah, pada tahap melihat itu kita akan berdiri nih kak di depan cermin dengan posisi tangan di samping tubuh untuk memperhatikan bentuk serta ukuran dan juga permukaan kulit dari payudara. Apakah ada perbedaan antara payudara kiri dan juga kanan? Apa kulitnya tampak mengerut atau bersisi, ataupun juga ada luka yang nggak sembuh seperti itu? Kemudian angkat kedua tangan ke atas kepala dan perhatikan apakah ada tarikan dari kulit ataupun puting yang tertarik ke dalam. Jangan lupa juga untuk menunduk ke depan dan melihat apakah ada perubahan bentuk payudara dari sudut yang lain. Nah, masuk ke tahap yang kedua nih kak, yaitu tahap meraba. Nah, pada tahap meraba kita menggunakan jari telunjuk, tengah, dan manis di seluruh area payudara dengan gerakan memutar dari luar ke arah puting.
0: Oke, nah, 3 jari ya?
1: Iya, 3 jari. Jadi biar kita tahu mungkin jari mana yang lebih sensitif terhadap adanya perubahan.
0: Oke.
1: Lalu kita akan melakukan tekanan yang lembut namun menyeluruh agar seluruh jaringan itu terasa. Nah, ulangi langkah ini sambil berbaring dengan satu tangan di belakang kepala, karena posisi ini itu membuat jaringan payudara lebih mudah diraba.
0: Oke.
1: Tekan area puting untuk melihat apakah keluar cairan yang tidak normal. Nah, jika ditemukan adanya benjolan ataupun perubahan bentuk atau yang tadi nih keluarnya cairan dari puting, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu ataupun menebak sendiri. Sadari ini bukan pengganti pemeriksaan medis, tapi langkah awal yang sangat penting dalam deteksi ini. Nah, ini kak, by the way, selain sadari ada juga yang namanya sadanis, yaitu pemeriksaan payudara klinis oleh tenaga medis yang sebaiknya dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki selama setahun sekali. Kombinasi sadari dan juga sadanis ini dapat menjadi cara terbaik untuk mencegah keterlambatan diagnosis kanker payudara. Nah, perlu diingat juga, semakin dini ditemukan, semakin besar peluang untuk sembuh. Melakukan sadari juga secara rutin bukan hanya tentang mencari penyakit, tapi tentang menghargai tubuh kita sendiri, seperti itu.
0: Oke, jadi nggak ada salahnya ya, teman Pro 2, untuk kita cek-cek sendiri aja sebagai bentuk kita aware dengan kesehatan kita. Karena kan yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi cek sekarang juga. Ya walaupun kita nggak boleh self-diagnosis ya, tapi paling tidak teman Pro 2 mengetahui, oh ada gejala yang muncul nggak, atau ada fisik yang tiba-tiba berbeda nggak di daerah payudara terutamanya. Tapi kalau misal ada gejala yang bikin kamu takut sendiri gitu ya, dan butuh bantuan dari tenaga medis, langsung aja cek kesehatan kamu ataupun langsung periksakan diri ke dokter. Oke, selain sadari, ada nggak sih pemeriksaan medis lanjutan untuk mendiagnosis? Terus pada usia berapa sih pemeriksaan ini sebaiknya kita harus mulai melakukan?
1: Nah, kalau untuk selain dari sadari ini juga ada dua metode pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis apakah ia terkena kanker payudara atau tidak.
0: Yeah.
1: Yang pertama yaitu USG payudara atau menggunakan ultrasonografi. Nah, ini kan biasanya itu dilakukan untuk wanita di usia di bawah 40 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Pemeriksaan ini tuh membantu untuk membedakan antara kista, benjolan yang berisi cairan ataupun tumor yang padat.
0: Mm.
1: Lalu yang kedua ada mamografi. Nah, ini tuh dia melakukan pemeriksaan dengan sinar X untuk melihat struktur dalam payudara dan mendeteksi apakah ada benjolan kecil yang belum bisa diraba. Ini lebih direkomendasikan untuk wanita di usia di atas 40 tahun dan dilakukan setiap 1-2 tahun sekali. Kedua pemeriksaan ini sangat penting untuk deteksi dini dan juga semakin cepat ditemukan maka akan semakin besar peluang untuk sembuh secara total, seperti itu.
0: Oke, jadi cek kesehatannya bukan hanya sekali aja tapi kontinu gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan untuk usianya, kemudian direkomendasikannya untuk wanita di usia 40 tahun pasti berbeda dengan cek kesehatan orang yang di bawah 40 tahun. Harus berapa kali, kemudian juga kalaupun ada gejala tertentu juga ternyata penanganannya juga berbeda ya.
1: Berbeda, betul.
0: Oke, dari segi usianya juga. Nah, virus, faktor gaya hidup ini kan juga pasti sering dikaitkan dengan resiko kanker payudara nih. Apa saja kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko dan juga sebaliknya? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker payudara?
1: Nah, pencegahan dari kanker payudara ini tuh bisa dimulai dari hal-hal yang lebih sederhana lagi, Kak, yang kita lakukan setiap hari. Karena kesehatan itu tidak perlu bergantung pada obat ataupun terapi yang mungkin cukup mahal lah.
0: Yeah.
1: Kadang dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan konsisten. Nah, dari saya ada beberapa rekomendasi gaya hidup sehat yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko kanker payudara. Yang pertama yaitu pola makan yang seimbang, di mana akan bisa melakukan perbanyak konsumsi sayuran hijau, buah-buahan segar, kacang-kacangan, dan juga ikan laut yang kaya akan asam lemak dan juga omega 3. Kemudian ini, Kak, hindari makanan yang tinggi lemak jenuh kayak gorengan seperti itu, Kak. Makanan olahan dan juga daging merah dalam jumlah yang berlebihan.
0: Aduh, padahal enak semua ini.
1: Nah, iya, itu dia, betul.
0: Ya, terus-terus.
1: Nah, terus kandungan antioksidan dalam buah dan sayur itu seperti vitamin C, E, dan juga beta karoten itu mampu mencegah kerusakan DNA sel yang dapat memicu sel kanker. Kedua nih, Kak, kita mungkin lebih harus lebih sering nih olahraga minimal 30 menit setiap hari.
0: Oke, 30 menit.
1: Iya, karena terbukti dia dapat menurunkan kadar hormon estrogen bebas dalam darah yang menjadi salah satu pemicu kanker payudara. Bentuk aktivitasnya mungkin bisa lebih sederhana, entah jogging, lari, bersepeda maupun yoga. Lalu yang ketiga, mencegah berat badan agar tetap ideal. Karena lemak tubuh itu bukan hanya tempat menyimpan energi tapi juga berperan dalam produksi estrogen. Pada wanita pasca menopause, kelebihan lemak tubuh itu dapat meningkatkan kadar estrogen dan juga risiko kanker payudara. Yang keempat, juga hindari alkohol dan rokok. Wajib banget nih, Kak. Alkohol kan dapat meningkatkan kadar estrogen dan juga merusak DNA sel. Sedangkan rokok itu mengandung zat karsinogen yang cukup banyak yang kita ketahui secara langsung dapat memicu mutasi genetik. Nah, yang terakhir nih mungkin jarang dilakukan tapi sebenarnya penting, tidur cukup dan kelola stres. Kadang kurang tidur dan juga stres itu dapat menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang bikin stres, yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Padahal sistem imun itu merupakan pertahanan alami yang kita lawan untuk melawan sel-sel abnormal. Nah, untuk pencegahan kanker payudara sebenarnya bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga lingkungan sosial, dukungan keluarga, dan juga edukasi sejak dini di sekolah. Dan kampanye masyarakat seperti Pink Walk atau Breast Cancer Awareness Month seperti yang akan kita lakukan ini dapat berperan penting dalam membangun budaya sadar kesehatan payudara yang ada, seperti itu.
0: Oke, jadi ada beberapa hal tadi ya sebagai langkah pencegahan, dimulai dari hal-hal sederhana dulu aja.
1: Iya, betul.
0: Ya, kayak misal tidur yang cukup, istirahat yang cukup, banyak banget nih.
1: Jaga stres.
0: Beberapa dari teman pro 2 yang sering banget begadang, dikurangin begadangnya, terutama para perempuan ya. Kalau misalnya chattingannya sampai malam, dikurangin
1: chattingannya. Itu dia.
0: Gitu ya. Kemudian kelola stres, ini wajib banget, terutamanya untuk teman pro 2 yang apa-apa dipikir, overthinking, atau capek karena pekerjaan, capek karena kuliah, sekolah. Ya, kalau bisa dialihkan ya pikirannya biar nggak terlalu stres, karena ternyata stres itu juga bisa menjadi pemicu dari ya itu tadi beberapa penyakit.
1: Nah, itu salah dia, satunya penting banget nih,
0: kanker payudara. Okay. Nah, itu tadi ya teman pro 2, kita bentar lagi bakal lanjut lagi. Jadi untuk kamu semuanya yang masih penasaran dengan informasi dari virus, tenang, di sini aja teman pro 2 tentunya masih dijaga malam. Sesaat lagi di interval yang terakhir ya, ataupun di sesi yang ketiga maksudnya, aku bakal menemani kamu masih bersama dengan anggota dari Cimsa Unet, ada Virus Dava. Di sini aja teman pro 2, di pro 2, teman terbaik kamu.

0: Satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo. Kebetulan kamu mampir nih, kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja, gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu Rin.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam. Kalau tadi kita sudah membahas beberapa hal penting ya, masih seputar topik kita malam hari ini soal kanker payudara. Dan tadi sudah diberikan edukasi juga oleh virus, apa aja hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai langkah antisipasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan pengobatannya. Kalaupun seseorang sudah terdiagnosis kanker payudara, bagaimana tahapan pengobatannya? Apakah semua pasien itu harus menjalani kemoterapi? Silakan virus.
1: Nah, sebenarnya nih teman-teman juga perlu tahu nih, kalau misal perempuan ataupun laki-laki yang terkena kanker payudara itu pengobatannya tidak sifat tunggal, karena biasanya ada kombinasi-kombinasi penyakit tertentu yang mungkin juga memperberat kanker itu sendiri, dari stadiumnya, tipe kankernya, kondisi fisik maupun juga penyakit-penyakit bawaan seperti hipertensi dan juga lainnya. Nah, untuk tahapan pengobatan itu kita dapat mendefinisikan dari sesuai stadiumnya. Misal stadium 0 atau 1 itu kanker itu masih terbatas di jaringan payudara. Biasanya ditangani dengan operasi, peningkatan sebagian jaringan tanpa perlu kemoterapi yang berat. Masuk ke stadium 2 hingga 3, nah di sini kanker itu mulai menyebar ke jaringan ke kelenjar getah bening di ketiak. Terapi yang dilakukan biasanya berupa kombinasi antara operasi, kemoterapi maupun juga radioterapi. Lalu masuk ke stadium yang paling berat, yaitu stadium 4, kanker itu sudah menyebar ke organ-organ lain. Sehingga fokus pengobatannya ialah mengontrol pertumbuhan kanker, mengurangi gejala, serta meningkatkan kualitas dari hidup pasien. Lalu untuk jenis pengobatannya seperti tadi pembedahan itu bisa pembedahan yaitu mastektomi ataupun lumpektomi, di mana ia bertujuan untuk mengangkat jaringan kanker.
0: Operasi tadi itu ya?
1: Iya, operasi untuk mengangkat jaringan kanker yang menempel pada tubuh pasien. Lalu juga ada kemoterapi. Nah, di mana kemoterapi ini kita menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker yang ada di tubuh. Lalu yang mungkin yang paling sering diketahui banyak orang yaitu radioterapi, di mana kita itu berusaha untuk menghancurkan sel kanker di area tertentu dengan menggunakan sinar radiasi. Lalu yang terakhir juga ada terapi hormonal ataupun targeted terapi. Nah, ini terapinya cukup unik. Dia ditujukan untuk menghentikan pertumbuhan kanker yang dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu. Kan tadi kita sudah belajar hormon estrogen yang mungkin bisa memicu dari kanker-kanker payudara itu. Nah, kini banyak di rumah sakit di Indonesia sudah menggunakan pendekatan personalized terapi. Mengapa? Karena kondisi setiap pasien itu sangat unik dan juga berbeda-beda. Jadi profil untuk genetik pasien itu harus dispesifikkan terkait pengobatannya, sehingga terapinya lebih efektif dan efek sampingnya lebih minimal. Mungkin memang proses pengobatan itu memang berat, tapi bukan berarti tidak bisa dijalani, karena banyak penyintas yang membuktikan bahwa dengan dukungan keluarga, pengobatan yang tepat, dan juga semangat yang kuat, yang ini penting banget bagi para pasien kanker payudara, itu bisa dilawan hingga tuntas.
0: Jadi beberapa hal tadi ya teman Pro 2, seputar tahapan dari pengobatannya. Jadi tidak selalu harus kemo gitu ya, tapi melihat dulu apakah stadiumnya ini masih stadium yang awal
1: ataupun yang akhir.
0: Jadi harus disesuaikan juga pengobatannya dengan keparahan dari kanker payudara tersebut. Nah, ini kita sudah mencapai di beberapa menit terakhir nih. Dalam memperingati Breast Cancer Awareness Month, apa pesan penting yang mau virus sampaikan nih untuk masyarakat luas, khususnya untuk para wanita muda, tentang pentingnya deteksi dini dan kepedulian terhadap kanker payudara? Silakan virus.
1: Nah, untuk memperingati bulan ini di mana Breast Cancer Awareness Month, dari saya sendiri ada beberapa pesan terpenting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Di mana kenali tubuhmu dan jangan abaikan perubahan sekecil apapun, dan jangan takut untuk memeriksakan diri. Kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki peran dalam menyebarkan kesadaran dini. Bagi para wanita muda, jadilah generasi yang sadar akan pentingnya deteksi dini. Bagi para laki-laki, jadilah pendukung, bukan penghakim bagi perempuan. Dan bagi keluarga serta teman, jadilah telinga yang mau mendengar dan bahu-membahu untuk siap menopang apabila mereka sedang berjuang. Karena kanker payudara memang bisa merenggut banyak hal, waktu dan juga tenaga. Bahkan rasa percaya diri pun juga mungkin akan direnggut. Tapi ia tidak akan pernah bisa merenggut harapan seorang untuk bisa sembuh.
0: Jadi itu adalah salah satu quotes dari virus ya, sebagai penyemangat juga untuk semua orang ya, atau mungkin beberapa orang yang sudah menghadapi sebuah kenyataan bahwa harus berjuang melawan kanker payudara.
1: Betul.
0: Salah satunya ya. Terima kasih buat Fairo sudah meluangkan waktu di RRI, sudah mengedukasi untuk teman-teman Pro2. Semoga sangat bermanfaat ya teman Pro2, apapun edukasi yang tadi sudah disampaikan oleh Virus, bahwa kita walaupun usianya masih muda, tapi gak ada salahnya untuk kamu bisa cek kesehatan, kenali mulai dari sekarang juga bagaimana untuk gejala dari kanker payudara dan cara mengobatinya, serta apa aja yang harus kita lakukan ya. Dan tentunya Vita Karina masih menemani kamu tentunya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari dari jam 9 sesaat lagi sampai dengan jam 11 malam nanti. So, di sini aja di Pro2, teman terbaik kamu.

0: pernah kepikiran gak kenapa rel kereta gak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta gesekan dari roda kereta yang terus melintas. Menariknya, rel bukan cuma harus kuat, rel juga harus dibuat dengan ukuran dan pemasangan yang sangat presisi agar perjalanan kereta tetap aman dan stabil. Jadi ketika kita melihat dua batang besi panjang di sepanjang jalur kereta, sebenarnya ada banyak sekali perhitungan dan teknologi di baliknya. Kita mungkin cuma melihat jalan untuk kereta aja, tapi bagi kereta, rel adalah bagian terpenting dari perjalanannya.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Balik lagi teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu di 89,5 FM. Selamat malam buat kamu semuanya yang malam hari ini baru aja bergabung ya. Dan tentunya aku masih setia nemenin malam hari kamu. Yuk kita cerita-cerita aja teman Pro 2 dengan topik yang bakal aku bahas. Nah, kalau ngomongin soal kabar kamu, pasti aku juga mau tanya nih ke kamu, gimana kabar hari ini? Kenapa aku tanya gimana kabar hari ini? Karena aku pengen memastikan aja apakah hari ini kamu lagi baik-baik aja atau justru sebaliknya. Nah, tahu dong ya kenapa aku tanya begitu? Karena aku pengen memastikan mood kamu bagaimana sepanjang hari ini teman Pro 2. Tapi kalau ternyata hari ini lumayan berat, banyak pikiran, moodnya juga lagi berantakan, gak apa-apa teman Pro 2. Namanya juga hidup ya kan? Mungkin setiap hari kita selalu happy tapi hanya dari ekspresi, gak tahu dalam hati. Karena dalam hati pasti ada hal kecil yang harus kita sembunyikan dan tidak selalu tampak dari ekspresi, ya gak sih teman Pro 2? Nah, ngomongin soal mood, setiap orang tuh punya cara yang berbeda untuk menghadapi perasaannya sendiri. Ada yang kalau bad mood itu langsung cari teman buat cerita, ada yang pengen curhat panjang lebar sampai dengan nantinya kamu bisa ngerasa plong. Tapi ada juga yang justru memilih diam aja, menjauh sebentar dari keramaian. Bahkan kalau ditanya kenapa kamu cuma jawab gak apa-apa kok. Nah, kalau orang lain peka dengan keadaan tersebut pasti udah bisa meyakinkan bahwa kamu lagi tidak baik-baik aja teman Pro 2. Tapi kalau misal mereka masih tanya padahal ekspresi kita ataupun kita tidak seperti biasa, seharusnya udah peka ya bahwa kita lagi tidak baik-baik aja. Tapi kita juga gak boleh menuntut orang lain untuk bisa ngertiin kita juga. Jadi ya udahlah, berjalan dengan apa ya? Dengan apa adanya aja deh teman Pro 2 ya. Padahal kalau dipikir-pikir juga belum tentu yang kelihatan ceria itu gak punya masalah. Pasti ada aja beberapa masalah yang lagi kita hadapi. Begitu juga yang memilih diam, belum tentu gak butuh teman. Bisa jadi mereka cuma punya cara yang berbeda buat memproses perasaannya. Jadi teman Pro 2 malam hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita. Kalaupun kamu lagi bad mood, ya boleh, mungkin kamu bisa mencurahkan isi hati kamu dengan orang yang kamu percaya. Nah, tapi sebelum itu teman Pro 2, kamu ini tipe orang yang cerita ke orang lain atau justru memilih untuk memendam semuanya sendiri? Boleh untuk sharing cerita kamu bagaimana, atau ada hal-hal tertentu yang kamu temukan hari ini yang ternyata membuat kamu sedikit bad mood dan butuh tempat untuk cerita. Kalau kamu tipikalnya yang mana nih teman Pro 2? Bisa langsung share aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 dan aku tunggu gabungan dari kamu.

0: Pernah sadar gak sih spanduk pecel lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit, rasa bintang.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
2: Sampai habis, ini pecel nggak ada di Paris.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
3: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
6: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Kalau misalkan kamu tuh punya masalah, terus ada temen yang bertanya, kamu kenapa? Bukan langsung cerita, kamu malah jawab gak kenapa-napa. Nah, padahal sebenarnya nih teman Pro 2, ada banyak hal yang lagi memenuhi isi pikiran kamu atau isi kepala kamu. Atau mungkin kamu justru akan kebalikannya nih. Begitu ada masalah, rasanya pengen langsung menelpon sahabat, cerita dari awal sampai dengan akhir, bahkan kadang ceritanya itu bisa melebar kemana-mana. Yang awalnya cuma mau curhat 5 menit, ternyata tahu-tahu udah 2 jam, udah 1 jam. Nah, dua-duanya teman Pro 2 bisa terjadi karena setiap orang itu punya kebiasaan dan juga kenyamanan yang berbeda ketika kita lagi menghadapi suatu emosi, ya nggak sih? Ada yang lebih mudah untuk memahami perasaannya dengan bercerita, jadi lebih terkurangi gitu bebannya. Ada juga yang perlu waktu sendiri untuk menenangkan pikiran sebelum siap untuk membicarakannya. Kayak harus butuh waktu dulu gitu teman Pro 2, ya nggak sih? Nah, selain itu, kadang orang itu memilih diam karena takut untuk dianggap berlebihan, oversharing, dan gak mau merepotkan orang lain. Atau belum tahu juga bagaimana menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Kadang kita tuh pengen cerita, tapi ceritanya mulai dari mana kita tuh bingung sendiri. Sementara orang yang suka bercerita mungkin merasa lebih lega ketika ada seseorang yang mendengarkannya. Tapi selain itu harus diingat ya, kita tuh gak bisa langsung menilai seseorang cuma dari caranya untuk menghadapi sebuah ketidakbaik-baikan dalam moodnya. Ataupun alias yang biasa kita disebut dengan bad mood ya. Yang suka cerita bukan berarti dia tuh lagi manja, butuh dimanjain. Dan yang memilih diam bukan berarti dingin atau cuek, gak percaya sama orang lain. Sekarang coba pikirkan deh teman Pro 2, kamu sendiri lebih nyaman yang mana? Cerita dulu supaya lega atau menenangkan diri dulu baru cerita? Cari suasananya, cari momennya. Apapun pilihan kamu, yang penting kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Dan tentu aja tetap harus punya cara yang sehat buat menghadapi perasaan kamu. Beberapa ada yang sudah bergabung nih teman Pro 2, tapi aku masih tetap bakal nungguin lagi biar makin banyak, biar nanti aku juga bakal bacain satu-satu gabungan dari kamu. Kira-kira kamu tim yang mana nih? Tim yang suka cerita atau justru lebih baik memendam semuanya sendiri?

Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecak.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, saatnya aku ngebacain untuk gabungan yang udah masuk ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Sekarang waktunya kita dengerin bagaimana cerita dari teman Pro 2 yang ternyata punya kebiasaan yang berbeda untuk menghadapi bad mood-nya. Ada yang tim curhat, ada juga yang tim diam seribu bahasa. Pakai bahasa kalbu aja gitu ya komunikasinya ya, ilmu kebatinan. Kira-kira kamu masuk tim yang mana nih teman Pro 2? Ada yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Okay, first banget yang tadi udah bergabung ya dari Kak Nadia. Selamat malam semuanya. Kalau aku tim curhat banget. Soalnya kalau ada masalah terus cuma dipikirin sendiri, rasanya malah makin kemana-mana. Biasanya aku cerita ke satu teman yang memang aku percaya dan gak harus dikasih solusi juga. Kadang aku cuma pengen didengerin aja. Ini sih relate banget ya gak sih teman Pro 2? Kadang kita tuh memang gak selalu butuh jawaban ataupun solusi. Ada kalanya kita cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan kita tanpa terburu-buru untuk menghakimi. Nah bahkan juga mungkin teman Pro 2 ketika lagi suntuk, banyak pikiran ataupun bad mood, salah satu cara untuk mengurangi beban pikiran itu adalah dengan bercerita atau pengennya didengerin dulu aja tanpa kamu meminta solusi ataupun tanpa membutuhkan jawaban apapun. Selanjutnya dari Kak Dimas, aku lebih suka diam dulu kalau lagi bad mood. Bukan gak percaya sama teman ataupun orang lain, tapi aku sendiri kadang belum tentu tahu kenapa bisa ngerasa kesel ataupun sedih. Jadi biasanya aku bakal nenangin diri dulu aja, baru kalau udah siap aku bakal cerita. Ya, kita harus menentukan timing yang pas ya, ataupun cari suasana hati yang lebih nyaman daripada nanti cerita malah oversharing atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang ingin kamu ceritakan, malah melebar kemana-mana. Nah, berarti butuh waktu juga untuk kita bisa memahami perasaan sendiri. Dan itu juga gak masalah sih sebenarnya. Kita harus menjelaskan semuanya itu saat itu juga tidak harus selalu pada saat itu. Jadi cari aja suasananya ketika kamu lagi happy, ketika kamu lagi tidak terlalu kecewa, tidak terlalu sedih, otomatis harus cari suasana yang lebih pas lagi. Kemudian selanjutnya dari Kak Salsabila, kalau aku tergantung masalahnya, okay, sesuai dengan konteksnya gitu ya. Kalau masalah sekolah ataupun kerjaan biasanya aku cerita, tapi kalau masalah pribadi aku lebih pilih menyimpannya sendiri dulu karena takut orang lain jadi salah paham. Nah ternyata teman Pro 2 yang menyesuaikan dengan jenis masalahnya itu juga lebih baik ya. Kita bisa lebih mengelompokkan ya atau ngefilter dulu mana nih yang seharusnya bisa kita bagikan ke orang lain atau yang biasa kita keep sendiri dulu untuk diri kita. Memang kita boleh untuk memilih cerita kepada siapa dan bagaimana kita itu bisa nyaman untuk membagikan. Tapi tidak semua ya harus kamu bagikan, kamu tuh harus punya batasannya dulu. Gak semua hal bisa diceritakan kan ke semua orang karena takutnya nanti cerita kita jadi konsumsi publik gitu ya. Jadi dipilah-pilih aja mana yang baik untuk di share, mana yang baik untuk kita simpan sendiri. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan sharingnya dan juga jangan terlalu banyak di keep sendiri karena itu pasti gak enak ya, jadi beban yang begitu luar biasa. Dan bahkan nanti ketika kamu lebih banyak menyimpannya sendiri, itu juga akan menjadi bumerang untuk kesehatan kamu ataupun juga bahkan kesehatan fisik, bahkan juga kesehatan mental.

0: air yang kita minum ternyata punya usia yang luar biasa tua. Air di bumi sudah ada sejak sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bahkan sebagian bahan pembentuknya kemungkinan sudah ada sebelum bumi terbentuk. Tapi air tidak terus berada di tempat yang sama. Air selalu berpindah lewat siklusnya. Menguap ke udara, membentuk awan, turun sebagai hujan, mengalir ke sungai dan laut, lalu menguap lagi. Artinya, air yang kita minum hari ini bisa saja pernah menjadi bagian dari laut, berada di dalam es, atau bahkan pernah diminum oleh makhluk hidup jutaan tahun lalu. Airnya mungkin sama, tapi perjalanannya terus berubah dari waktu ke waktu.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Klik lagi, kita masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Vita Karina juga masih menemani waktu santai kamu di malam hari ini. Balik lagi dengan pembahasan kita ya. Kalau kita ngomongin soal bad mood, ada aja yang bikin bad mood, yang kadang hal yang tidak terduga tiba-tiba muncul di depan mata. Nah teman Pro 2, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sedikit lebih dalam lagi. Kita tuh sering banget mendengar kalimat jangan dipendam sendiri, nanti malah stres. Ya gak sih? Tapi apakah setiap kali merasa sedih ataupun kesal, kita tuh harus langsung menceritakan kepada orang lain? Jawabannya, gak harus. Kenapa begitu? Memilih waktu sendiri untuk menenangkan diri sendiri itu bisa jadi hal yang malah justru bisa bikin kita sehat. Misalnya, setelah menjalani hari yang begitu melelahkan, kamu pengen istirahat. Kamu bisa mendengarkan musik juga, menulis isi pikiran di jurnal, atau sekedar duduk tenang tanpa banyak interaksi. Nah, cara seperti ini juga bisa membantu untuk mengenali emosi sebelum mengambil keputusan ataupun berbicara kepada orang lain. Tapi nggak berhenti sampai situ aja, ada perbedaan antara memberikan waktu untuk diri sendiri untuk memproses perasaan dan juga terus-menerus menghindari perasaan yang mengganggu. Kalau setiap ada masalah, kamu selalu berpura-pura baik-baik aja, menolak semua dukungan, atau terus menghindari persoalan tanpa pernah mencari jalan keluar, jadi beban emosionalnya itu bisa terasa semakin berat loh. Jadi jangan disalahartikan, apalagi kalau perasaan tersebut juga mulai mengganggu tidur kamu, konsentrasi kamu, kegiatan sehari-hari, ataupun hubungan dengan orang lain. Lalu apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Nah, aku bakal berbagi tips nih buat kamu yang justru lagi dilema banget. Aku harus bagaimana supaya bisa lebih membuat diri aku tenang tanpa salah langkah? Gitu ya, kadang tuh serba salah, kita cerita salah, ya kan? Salah karena habis cerita kita yang malah kepikiran sendiri, overthinking, takut oversharing juga. Apapun yang kita ceritakan tadi tuh kayak luas banget ya, kayaknya aku terlalu banyak nih yang diceritain, bisa aja seperti itu. Tapi kadang gak diceritain juga salah juga ya, karena kita juga gak kuat untuk memendam semuanya sendiri. Ini ada beberapa tips teman Pro 2 yang tentunya bisa menjadi arah buat kamu yang hilang arah. Kira-kira seperti apa itu dan tipsnya sesederhana apa yang tentunya bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sesaat lagi teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.

0: MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
0: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita balik lagi teman Pro 2 ya, masih dengan pembahasan yang sama. Kalau teman Pro 2 lagi bad mood, kamu lebih suka menceritakan kepada orang lain supaya beban pikiran kamu terkurangi, atau justru teman Pro 2 memilih memendam sendiri? Karena tiap orang tuh penerapannya berbeda ya. Ada yang lebih nyaman untuk cerita, ada yang lebih nyaman ngekeep sendirian biar kamu sendiri yang bisa merasakan. Oke, ini ada beberapa cara sederhana ya yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Edukasi buat teman Pro 2. Yang pertama adalah coba kenali apa yang sedang kamu rasakan. Mungkin kamu lagi kecewa, mungkin kamu lagi marah, lagi sedih, lagi malu, ataupun justru kamu yang benar-benar pada saat itu lagi lelah. Kamu gak harus langsung untuk menemukan jawaban yang sempurna. Yang kedua, beri diri kamu waktu. Kamu boleh menunda percakapan sampai merasa lebih tenang. Kemudian yang ketiga, kalau masalah terasa berat, coba aja untuk berbicara dengan seseorang yang kamu percaya, dan kamu bisa memulai dari kalimat yang sederhana. Aku lagi banyak pikiran nih, boleh gak aku cerita sebentar? Nah, itu adalah awalan untuk membuka sebuah curhatan. Kadang kita tuh masih bingung ya, kita itu bakal cerita mulai dari mana. Dan kalau perasaan yang mengganggu berlangsung lama ataupun mulai menyulitkan aktivitas sehari-hari, mencari bantuan dari konselor ataupun juga tenaga profesional juga bisa menjadi pilihan yang baik buat kamu teman Pro 2. Nah, kemudian kalau itu dari sisi kamu yang lagi bad mood, tapi ada cara juga untuk kamu yang mendengarkan teman yang sedang bad mood. Jadi bukan kamu nih pemeran utamanya, tapi kamu adalah orang yang mendengarkan cerita dari orang yang lagi bad mood. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu bisa menawarkan perhatian tanpa memaksa. Jadi kayak misal nih, kamu lihat dulu nih ekspresi dia. Kalau misal ekspresinya butuh dukungan, butuh teman untuk tempat dia cerita, mungkin kamu bisa memulai dengan, aku lihat kamu lagi gak seperti biasanya, kenapa gitu. Kamu bisa mulai dengan pertanyaan itu. Jadi sesederhana itu, kalimat itu bisa menunjukkan bahwa kamu peduli dengan orang itu, ataupun peduli dengan teman yang lagi bad mood tersebut. Kemudian jangan buru-buru untuk memberikan solusi. Pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh sedang cerita tentang masalah, tapi teman kamu tuh langsung berkata, ya udah tinggalin aja, ya udah kamu harus gini. Nah, itu tuh kayak suatu hal yang memerintahkan kita gitu ya, secara terpaksa. Karena itu, coba dengerin dulu aja. Kamu bisa bertanya, kamu pengennya aku kasih pendapat atau cukup dengerin aja gitu. Kamu bisa tanyain dulu gitu. Karena kan tiap orang berbeda gitu ya. Ada yang memang pengennya didengerin aja tanpa butuh solusi ataupun butuh jawaban. Dengan begitu, teman Pro 2, kamu bisa memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian cara yang selanjutnya, hindari mengecilkan perasaannya. Karena kadang itu kita tidak memvalidasi perasaannya gitu teman Pro 2, yang itu justru membuat dia semakin sedih, semakin kecewa. Setiap orang punya pengalaman dan juga batas kemampuan yang berbeda dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi jangan sampai kamu mengecilkan perasaannya. Kemudian yang keempat ataupun yang selanjutnya adalah hormati ketika teman belum siap bercerita. Jadi ketika kamu sudah memancing dulu nih, tanya dulu nih, kamu kenapa gak seperti biasanya? Kamu kenapa kelihatan murung? Kenapa kelihatannya tuh kayak sedih gitu? Tapi ternyata dia tidak pengen untuk bercerita pada saat itu. Ya udah, kamu juga harus tetap keep dulu gitu ya. Jangan terlalu memaksakan untuk dia siap bercerita. Dan yang harus teman Pro 2 ingat, bahwa kamu boleh menjadi teman yang suportif tanpa harus menanggung semua masalah orang lain. Kalau situasinya memang serius dan teman kamu terlihat sangat kesulitan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, bantu dia mencari dukungan dari orang dewasa terpercaya dan juga tenaga profesional. Jadi teman Pro 2, menjadi pendengar yang baik bukan berarti kita tuh harus punya semua jawaban. Kadang kehadiran yang tulus dan juga kesediaan untuk mendengarkan saja itu sudah sangat berarti untuk orang lain, ataupun bentuk kepedulian yang kita berikan kepada orang lain.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam, jangan galau malam-malam.

Okay, tuan pro 2, kalau tadi aku udah ngebahas satu hal seputar topik kita malam hari ini, kalau kamu bad mood, kamu lebih baik cerita atau justru dipendam sendiri. Tadi juga sudah ada yang bergabung, udah aku bacain juga, bahkan juga tipsnya udah aku sampaikan juga ya. Buat kamu yang malam hari ini sedang punya banyak pikiran, teman pro 2, gak perlu memaksakan diri untuk terlihat ceria. Kalau butuh istirahat, istirahat aja dulu. Jadi kasih jeda buat hidup kamu ya. Kalau ingin bercerita, carilah orang yang bisa buat kamu percaya. Dan kalau kamu belum siap bicara, gak apa-apa. Ambil waktu aja dulu sejenak untuk memahami perasaan kamu sendiri. Tapi jangan lupa ya, teman pro 2, kamu juga layak untuk mendapatkan dukungan. Gak harus selalu kuat sendirian. Gak harus selalu punya jawaban untuk semua masalah kamu. Semoga teman pro 2 ya, kamu juga bisa memulai hari dengan lebih baik lagi. Kalaupun hari ini karena satu hal yang bikin bad mood bisa mengacaukan hari-hari kamu hari ini, gak apa-apa, masih ada hari esok buat ngebenerin beberapa hal tadi yang tidak sengaja bikin hari kamu kacau. Dan sesaat lagi teman pro 2, Vita bakal hadirkan program acara selanjutnya lepas dari jam 11 malam. Kamu yang pengen otw istirahat, pengen otw tidur, tentunya sambil menikmati lagu-lagu yang bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu. Di Just More Music bakal ada sederetan musik yang tentunya bakal menemani aktivitas malam hari kamu ataupun waktu istirahat kamu bareng sama pro 2, teman terbaik kamu.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Tahun Pro 2 tuntas sudah, kebersamaan Program 2 RRI Jembar Mangudara menemani kamu untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan kajian memahami tafsir Al-Quran. Dan Mumpro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini. Barengan aku Irza Diharjo, so have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita berusaha sejenak memahami tafsir dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Surat ini juga dikenal dengan nama surat Qul ya ayyuhal kafirun. Selain itu, surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas bersama surat Al-Ikhlas yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin yang diawali Qul huwallahu ahad. Hal itu karena kedua surat ini menjelaskan tentang bara'ah minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan secara amalan. Sedangkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan, tetapi dari sisi ilmu, yaitu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nabi SAW seringkali membaca kedua surat ini dalam sholatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadis, Nabi SAW bersabda, ni'matis suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah subuh adalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, ma uhsi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'da al-maghribi wa fi raq'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat dua rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat dua rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, dalam salat witirnya Nabi SAW juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Juraj, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah ketika salat witir? Aisyah menjawab, kana yutiru Rasulullah SAW, qalat kana yaqra'u fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fis thaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fis salisati biqul huwallahu ahad wal muawwidhatain. Nabi SAW membaca pada rakaat pertama sabbihi isma rabbikal a'la, surat al-a'la, pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, dan pada rakaat ketiga qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, dan muawwidhatain, surat al-falaq dan an-nas. Dan teman perdua yang semoga Allah muliakan, kemudian di antara sunnah Nabi SAW yaitu membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Dan ini adalah sunnah yang sering ditinggalkan oleh manusia. Nabi SAW bersabda, iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah ketika akan tidur qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah selesai. Setelah selesai menamatkannya, sesungguhnya ia pelepasan dari syirik. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, Dan di sini bisa disimpulkan bahwa Nabi SAW sering membaca surah Al-Kafirun dari awal, di awal hari dan di penghujung malam sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat yang penting yang sering dibaca oleh Nabi SAW karena isinya adalah bara'ah minasyirki, yaitu pernyataan berlepas dirinya Nabi dari kesyirikan. Para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini. Orang-orang musyrikin senantiasa merayu Nabi SAW agar menghentikan dakwahnya, dakwah yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Akhirnya mereka menempuh berbagai macam cara. Mereka menawarkan kepada Nabi harta, tahta dan jabatan. Tapi Nabi SAW tidak tertarik dengan itu semua. Akhirnya ditawarkan kepadanya wanita tercantik, tetapi Nabi juga tidak tertarik dengan itu. Mereka terus memberikan penawaran kepada Nabi dan beliau terus menolak. Akhirnya mereka memberikan penawaran yang lain. Mereka mengajak Nabi SAW menyembah Tuhan mereka selama setahun saja, dan setelah itu giliran mereka menyembah Tuhannya Nabi selama setahun berikutnya. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menolak penawaran tersebut. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka. Lihatlah bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah tauhid. Bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Andai saja Nabi menyembah tuhan-tuhan mereka walaupun sekejap mata, niscaya Nabi telah terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga rusaklah tauhidnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak tawar-menawar dalam masalah ini. Dengan tegas Nabi menolaknya. Berbeda dalam kondisi-kondisi yang lain. Terkadang Nabi menggunakan kata-kata yang lembut untuk mengambil hati mereka. Tetapi karena ini berkaitan tauhid dan syirik, maka Nabi membantah dengan perkataan yang tegas dengan ayat-ayat pada surat ini. Allah berfirman pada permulaan surat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Teman perdua, semoga Allah muliakan. Nabi mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ayat kedua yaitu la a'budu ma ta'budun berkaitan dengan perkara yang telah lampau. Sedangkan ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum, berkaitan dengan masa depan. Sehingga Nabi ingin mengatakan kepada mereka secara tegas, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Nabi mengulanginya dua kali karena tawaran tersebut juga datang berulang-ulang. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada tafsiran sebelumnya, ma pada ayat-ayat tersebut adalah mal mausulah, sehingga makna ayat adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian yang lain berpandangan bahwa ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya adalah mal masdariyah, sehingga makna ayat adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Karena mereka beribadah dengan cara kesyirikan, meskipun mereka mengaku menyembah Allah, akan tapi cara beribadah mereka salah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wala antum abiduna ma'abud," dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Di akhir ayat Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat ini adalah dalil bahwasanya agama tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Sekaligus ini merupakan bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal atau penganut pluralisme yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik, dianggap bahwa ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Tidak. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini untukmu agamamu dan untukkulah agamaku adalah sebagai ancaman. bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak akan beriman, dan bahwasanya jelas berbeda antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Bagaimana ayat ini bisa dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain, sementara ayat ini dibuka dengan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Penamaan mereka kaum musyrikin Arab dengan kafirun menunjukkan bahwa ini bukanlah membenarkan mereka, akan tetapi justru menghina mereka dengan menamakan mereka orang-orang kafir. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Inna dina innallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Wa may yabtagi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, hal itu karena satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid dan penyembahan kepada pencipta alam semesta ini hanyalah Islam. Selain Islam, semuanya adalah agama kesyirikan, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain, semuanya menyeru agar menyembah makhluk. Oleh karena itu, orang-orang yang hendak menyamakan antara Islam dengan Nasrani atau Yahudi, maka orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Seandainya semua agama benar, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Untuk apa Nabi mengirim para da'i untuk mendakwahi kaum Yahudi dan Nasrani? Dengan jelas Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka. Allahu Akbar. Demikianlah tafsir singkat dari surat Al-Kafirun. Semoga ini bisa menjadikan kita memahami dengan baik makna kandungan tafsir dari surat Al-Kafirun ini, yang di dalamnya terdapat ketegasan Nabi SAW dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah. Ketika permasalahan tersebut menyangkut akidah, menyangkut tauhid, maka Nabi SAW menjawabnya dengan tegas, karena itu perintah Allah langsung. Allah Azza wa Jal mengabarkan, memerintahkan langsung kepada Nabi SAW untuk bersikap tegas terkait masalah tauhid, masalah akidah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan agama ini dengan benar. Menjalankan agama ini sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

Teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lomo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang tim bulu tangkis Indonesia siap jalani tur Eropa diawali Denmark Open 2026. Berikutnya tentang aturan baru ongkir kurir dan makanan, Kemkom Digi dorong tarif transparan. Informasi ketiga tentang Lumajang bangga 4 insan olahraga kembali dari panggung Asia. Dan Lomo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Tim bulu tangkis Indonesia kembali bertanding setelah Asian Games Aci Nagoya 2026 dengan mengikuti 3 turnamen di Eropa, yakni Denmark Open pada 13 sampai dengan 18 Oktober, French Open pada 20 sampai dengan 25 Oktober, dan Hilo Open pada 27 Oktober hingga 1 November. Para atlet dijadwalkan berangkat pada Jumat malam 9 Oktober menuju Odense, Denmark. Dengan waktu persiapan terbatas, pelatihan ganda putra Antonius Budi Arianto fokus menjaga kondisi fisik atlet. Sementara itu, pasangan ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti dan juga Amelia Cahya Pratiwi mematangkan kembali pola permainan setelah sempat berlatih terpisah. Mereka menargetkan penampilan terbaik dan juga tambahan poin untuk persiapan menuju kualifikasi Olimpiade 2028. Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan aturan teknis biaya jasa pengantaran barang dan juga makanan berbasis aplikasi sebagai tindak lanjut Perpres nomor 27 tahun 2026. Aturan ini akan mewajibkan perusahaan aplikasi membuka rincian pembentukan harga secara transparan sekaligus memberikan kepastian potongan biaya dan juga perlindungan bagi pengemudi. Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital Nezar Patria menyebut aturan tersebut masih dalam tahap kajian dan juga simulasi dengan target selesai paling lambat akhir Desember 2026. Pengaturan pengantaran barang dan juga makanan menjadi kewenangan Kemkom Digi, sedangkan Kementerian Perhubungan mengatur transportasi penumpang termasuk batas biaya jasa platform maksimal 8%. Pemkab Lumajang menyambut atlet dan juga insan olahraga asal daerahnya yang berjuang di Asian Games Aci Nagoya 2026 Jepang pada Jumat 9 Oktober. Penyambutan berlangsung dari Museum Daerah menuju Pendopo Arya Wiraraja dan juga dihadiri Bupati Lumajang Indah Amperawati serta Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma. Empat insan olahraga yang mendapat apresiasi yakni Saiful Rizal dari Sepak Takraw, Ferry Yudhoyono dan juga Zainal Fanami dari Balap Sepeda serta Fatur Rahman sebagai pelatih gulat. Saiful meraih medali perak nomor kuadran putra dan juga perunggu beregu putra, sementara Ferry meraih perunggu balap sepeda gunung nomor men's cross country dan Zainal finish di peringkat ke-6 pada nomor yang sama. PMK berharap pencapaian ini memotivasi generasi muda sekaligus memperkuat pembinaan olahraga di Lumajang. Itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kelompok 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat dan bahagia pastinya. Ketemu lagi sama aku Ija yang bakal nemenin kamu di Spada edisi Sabtu 10 Oktober 2026 nih. Nah, ngomong-ngomong ini teman Pro 2, siapa nih yang hari ini Sabtu ya masih harus berhadapan dengan sama jadwal yang lagi padat banget ya. Ada yang tetap berangkat kerja ataupun masuk sekolah juga ada pastinya. Kuliah mungkin ya. Karena dosennya mungkin ganti jam, ganti hari ya kan, nanti Sabtu ya yang masuk. Waduh. Apalah kita sebagai mahasiswa ya harus iya-iya aja teman-teman Pro 2. Kalau enggak nanti dapat kan ngulang lagi semester depan ya kan. Atau punya kegiatan lain dari pagi, semangat buat kamu yang sudah memulai beraktivitas nih. Semoga semua urusannya lancar dan juga enggak ada yang ketinggalan pastinya. Dan buat yang hari ini punya waktu lebih luang, boleh juga nih mulai melakukan hal-hal yang kemarin belum sempat dikerjain. Misal mau olahraga ya, atau mau belanja ke pasar, biasanya tuh cuman ke warung Madura doang loh Pro 2. Nah sekarang nih boleh nih ke pasar juga. Seru kok, kemarin aku juga sempat ke pasar loh Pro 2, tapi malam-malam ya kan abis pulang siaran. Traveling ke pasar itu jadi recharge energi juga nih. Atau kalau memang sudah punya agenda sendiri, semoga semuanya juga berjalan sesuai rencana. Nah daripada pagi ini cuma diisi kesibukan masing-masing ya kan, sendirian pula, mending kita temani dengan musik dan juga obrolan dan informasi yang seru. Karena di Spada ada 3 interval yang siap menemani kamu nih, mulai dari Spada Sikat, Spada Besti, dan juga Spada Insight. Nah kira-kira bakal diisi apa kan? Isi bihun kah? Bukan. Bakal diisi informasi yang pastinya bakalan ini teman-teman. Kebanyakan bakal ya. Yang kita bakal membahas tuh kan bakal lagi berbagai topik menarik kan, berbagai informasi yang relate banget sama kehidupan kamu, yang penting banget buat kamu ketahui juga. Dan pastinya ditemani sama lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan oleh musik director kita Aisyah Malia Shoral. Wih, lagi libur nih pasti, belum bangun nih orangnya kayaknya. Dan juga teman Pro 2, pokoknya ya tetap stay tune. Tapi sebelum kita lanjut ke informasi-informasi yang harus kamu simak, aku bakal muterin lagunya Kehlani nih dengan After Hours untuk pembuka kita di Spada pagi hari ini. Spesial buat Om Pro 2.

0: kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hayo, siapa nih yang udah punya agenda buat weekend kali ini? Mau jalan-jalan, olahraga, ataupun nongkrong bareng teman ya. Pokoknya cek dulu yuk teman Pro 2 kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda, biar rencana hari Sabtu ini makin lancar ya kan. Kita mulai aja dari Lumajang. Cuaca diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 22 sampai dengan 28 derajat Celcius nih. Lumayan sejuk buat memulai aktivitas pagi ini, tapi tetap pantau kondisi langit ya sebelum berangkat ya, supaya agenda di luar rumah tetap nyaman. Kita geser ke Jember, cuacanya juga berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Menjelang siang udaranya bisa kerasa makin agak-agak panas ya teman Pro 2. Buat yang mau beraktivitas di luar, jangan lupa bawa air minum dan juga pakai sunscreennya, dan jangan sampai keasyikan beraktivitas sampai lupa minum. Itu yang penting. Kalau dehidrasi, kliangan ya kan, udah semburatnya udah gak enak. Apalagi jangan sampai pingsan nanti teman Pro 2. Lanjut ke Banyuwangi, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Buat teman Pro 2 yang mau bepergian ataupun keliling kota di Banyuwangi atau mau traveling ke Banyuwangi ya, tetap hati-hati di jalan dan jangan buru-buru saat berkendara. Yang penting sampai tujuan dengan aman. Ini cuacanya enak nih teman Pro 2 buat traveling ke Banyuwangi. Nah, kalau di Bondowoso ada potensi hujan ringan nih dengan suhu sekitaran 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bondowoso sedikit diguyur hujan, semoga ya. Semoga jadi diguyur hujan, karena kan musim panas ini terlalu panjang teman Pro 2. Jadi mudah-mudahan ada penyegaran dengan hujan-hujan rintik-rintik ataupun hujan yang lebat juga gak masalah. Cuman jangan ini, jangan sampai berketerusan ya, berkelanjutan. Jangan lupa teman Pro 2, buat kamu yang mumpung ya Sabtu ini libur, nah tuh gorong-gorong dibersihin tuh, biar nanti kalau ada hujan ya, beneran hujan, saluran pembuangannya tetap lancar dan gak ada banjir pastinya. Nah, jadi yang memproduk terakhir, Situbondo yang diperkirakan berawan dengan suhu 26 sampai dengan 33 derajat Celcius nih. Wih, suhunya cukup panas nanti di siang hari pastinya. Di sini terpantau 33, tapi kerasanya pasti lebih dari 33 ya. Kalau mau beraktivitas di luar ruangan, pastiin tetap cukup minum dan juga sesekali berteduh supaya tubuh nggak kepanasan juga. Selain cuaca, ada juga hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Di tengah kondisi musim kemarau ini, BPBD terus bersiaga ya, mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah. Jadi hindari membakar sampah sembarangan dan jangan membuang puntung rokok di area yang kering. Kalau ngelihat tanda-tanda kebakaran, segera laporin kepada petugas setempat teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang punya rencana melaut atau beraktivitas di perairan Tapal Kuda, jangan lupa cek informasi gelombang dan ikuti arahan petugas. Kalau kondisi lautnya sedang gak aman, jangan memaksakan diri pastinya ya. Keselamatan

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selain perakiraan cuaca yang sudah kamu pantau tadi ya nomor 2, ini gak kalah penting yang harus kamu pantau juga, yaitu lalu lintas di Jember Kota ya. Untuk yang di wilayah Tapal Kuda nanti dulu ya, terlalu lebar teman Pro 2. Jadi kita di Jember Kota dulu nih teman Pro 2. Kita mulai dari depan LPPR RI Jember di Jalan Panjaitan, perempatan Panjajaran dan juga Gunung Batu. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan nih di perempatan Jalan Panjaitan depan LPPR RI Jember dari kedua arahnya. Terus kita bergeser sedikit ke arah Gledak Kembar. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya, dan begitupun juga dari arah Legend Suprapto nomor 2 sudah ada penumpukan kendaraan. Dan pastinya tadi kan aku juga ini nomor 2 sempat keluar kan mau cari BBM dan segala macamnya. Aku sempat muter nih di daerah Gledak Kembar, terus juga sampai dengan di SWBU Tembakan kan. Nah, ternyata di Gledak Kembar ini ada pasar nomor 2. Di situ lumayan padat dan juga cukup bikin macet juga, karena para pedagang tuh ada di sekitaran jembatannya nomor 2 sampai dengan di jalan. Jadi buat nomor 2 yang memang melewati Gledak Kembar, untuk tetap hati-hati ya, karena kita juga saling menghormati juga sih nomor 2 untuk para pedagang dan juga pengguna jalan. Pastinya tetap sabar dan juga berhati-hati, karena berlalu lalang ya, ada pembeli dan juga pedagang juga yang suka wirawiri teman Prodo untuk menyeberang gitu. Terus ke arah Jalan Trunojoyo ini juga masih terpantau lancar semuanya, belum ada penumpukan kendaraan. Begitupun juga dari arah Ahmad Yani ya, juga masih lancar banget sampai dengan nih di perempatan Pasar Tanjung atau di Kahasidik dan juga Samanhudi sudah ada penumpukan kendaraan di Pasar Tanjungnya. Jalan Trunojoyonya teman Prodo. Tapi dari Samanhudi masih lancar, Jalan Kahasidik juga masih lancar, Hoscokerminoto juga masih lancar banget. Terus di Jalan Gajah Mada juga masih lancar. So far kita ke arah Alun-Alun, apakah ada penumpukan kendaraan? Tidak ada, karena masih Sabtu ya, biasanya tuh ada penumpukan kendaraan atau agak crowded gitu pas hari Minggu ada Car Free Day kan. Terus ke arah PB Sudirman, di sini di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan. Pastinya ini mau weekdays mau weekend, pokoknya di PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember ini selalu padat ya. Jadi buat nomor 2 ya tetap sabar, di situ juga lampu merahnya nggak lama kok, jadi santai aja. Terus ke arah Jalan Bengawan Solo masih lancar juga. Kita mau ke Bundaran Mastrip nih. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah PB Sudirman menuju Jalan Mastrip atau Bundaran Mastrip. Begitupun juga dari arah Jalan Kalimantan untuk Jalan Danau Toba dan juga dari arah Jalan Mastrip masih lancar banget. Ke so far Jalan Kalimantan juga masih lancar. Area kampus depan W UNEJ ini juga masih lancar. Karena kendaraan juga pastinya masih pagi tuh hari Sabtu ya, itu tuh menurun gitu nomor 2, dan kebanyakan pada lari gitu, jalan dan juga sepedaan, jadi intensitas kendaraannya berkurang. Nah, di sini di bundaran DPRD sudah ada penumpukan kendaraan di bundarannya pastinya untuk peralihan arus, tapi dari arah Jawa, Sumatera, Bengawan Solo ataupun Jalan Kalimantan masih terpantau lancar semuanya. So far Jalan Jawa juga masih lancar. Terus belum ada penumpukan kendaraan nomor 2 di pertigaan Jawa, Karimata dan juga Riau masih lancar banget. Sampai dengan di perempatan Jetos juga masih lancar nih, dari arah Mastrip, Tidar, Riau pun ataupun Kaliurang semuanya masih lancar sih so far. Di hampir pukul 7 ini belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan di area Jember Kota nomor 2. Jadi itu tadi ya sekilas pantauan lalu lintas di daerah Kota Jember atau Jember Kota nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau ke Jember Kota ataupun dari Jember Kota mau mobile, entah itu kerja ya, karena hari Sabtu tuh masih ada yang kerja, masih ada yang sekolah juga, mungkin ada juga yang kuliah. Jadi buat teman Pro 2 yang berkegiatan di pagi hari ini, pokoknya
pokoknya jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, terus surat-surat kendaraannya disiapkan juga, jas hujannya disiapkan, apalagi buat mobile ke luar kota ya. Apalagi tadi Bondowoso ya, yang sempat diperkirakan untuk hujan ringan. Jadi kita, ya itu, siap-siap semuanya Tom Pro 2. Dan semoga dilancarkan perjalanannya sampai ke tempat tujuan. Dan juga pastinya sampai nanti pulang ke rumah lagi berkumpul sama keluarga.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.